0: Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.
1: 107.1 KMI FM. Time for more music. Bender inspiring sounds.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, kita masih sama-sama dalam Morning Review. Sahabat Kelight, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan soal calon gubernur Bank Indonesia yang menggantikan Perry Warjio yang mengundurkan diri. Menurutnya calon gubernur BI merupakan kewenangan dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagai informasi, usai Perry Warjio mundur dari gubernur BI, kursi orang nomor satu di Bank Sentral diduduki sementara Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti. Nah, Destri berperan sebagai PJS alias pejabat sementara sampai ada gubernur Bank Indonesia yang definitif. Belakangan juga beredar nama-nama calon gubernur Bank Indonesia, ada Burhanuddin Abdullah, ex-gubernur Bank Indonesia era 2003-2008, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya pun buka suara merespon namanya masuk dalam bursa calon gubernur Bank Indonesia. "Saya masih isu abadi," katanya diisukan sana-sini, gak pernah jadi. Nah, hal itu dikatakan Purbaya terkait isu dirinya menjadi salah satu kandidat calon gubernur Bank Indonesia, seperti kami kutip dari Detik Finance.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Kenlight FM, Moonlight, Katie Walters. Sahabat Kenlight, the wait is finally over. Keseruan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Yuk siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan, atau walking buddy Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan, dan pengalaman seru bersama Setiabudi, Summarecon Bandung. Caranya mudah, sahabat Kenlight. Cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia melalui WA di 0815-7304-9550. Sekali lagi, 0815-7304-9550. Atau Anda juga bisa datang langsung ya ke Setiabudi Supermarket. Ingat, pendaftaran hanya sampai 19 Agustus 2026. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Yuk, jadi bagian kemeriahan Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Kami tunggu di garis start. See you there.

0: Selain pinjaman, BPR guna dana mitra sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.
2: K-Mod FM. Time for more music.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Dira kerja bareng bersama Omar ya, sahabat K-Light. Let's go back. Kita masih sama-sama menikmati suasana pagi yang menyenangkan dalam Morning Review. Dan Anda, saya yakin semangat ya pagi hari ini. Anda yang sudah mulai beraktivitas. Sahabat K-Light, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Wamen ESDM Yuliot Tanjung, berharap proyek konstruksi pengelolaan sampah menjadi energi listrik di tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah Legok Nangka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dapat dipercepat dan beroperasi lebih awal. Hal itu dikatakan Yuliot dalam pidatonya saat peletakan batu pertama atau groundbreaking PSEL Legok Nangka. Nah, sahabat K-Light, ia mengatakan pelaksanaan groundbreaking King bukan sekedar menandai dimulainya pembangunan sebuah infrastruktur, melainkan juga menjadi simbol komitmen bersama untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Kelight 107,1 FM. Kita sudah memasuki paruh terakhir ya sahabat Kelight Morning Review untuk hari ini. Selamat bekerja, sukses untuk Anda hari ini sahabat Kelight. Apapun tantangan yang harus kita hadapi, saya yakin kita semua akan semangat menyelesaikannya dengan baik.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Girl Light FM, Taylor Swift, Better Man. Sahabat Girl Light, Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan portal transparansi digital yang memungkinkan para orang tua siswa bisa memantau langsung program makan bergizi gratis di sekolah. Melalui platform ini, orang tua dapat mengecek detail menu harian, kandungan gizi, hingga lokasi dapur tempat anak-anak mereka dimasak. Nah, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, langkah ini merupakan bentuk komitmen BGN untuk menjawab ekspektasi publik terkait keterbukaan informasi dan jaminan kualitas makanan yang diterima anak-anak di sekolah.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Always Be My Baby dari Mariah Carey. Saya Kujang Sinelaga harus menuntaskan morning review hari ini, sahabat Kelight. Kamis 30 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada Bada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761. Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: Bandung's inspiring sound.

Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo,
0: selamat siang sahabat Kelight. Kita sudah kembali dalam Tell to Tell edisi hari ini 30 Juli 2026, hari Kamis ya. Kita akan sama-sama menikmati lagu-lagu bagus yang bisa Anda pilihkan. Silakan Anda bisa WA ke 0812203 1972.

Scale Light FM, How Do You Keep The Music's Playing? James Ingram bersama Patty Austin ya sahabat Scale Light. Silakan, saya undang Anda untuk memilihkan lagu-lagu bagus dalam Tell to Tell. Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Dan saya berharap suasana siang Anda akan semakin lengkap ya dengan lagu-lagu bagus yang dihadirkan. Sekarang ada Three Times a Lady.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Corazon Espinado Santana featuring Mana. Oke, sahabat Kelight, kita lanjutkan kembali Tell to Tell. Halo, selamat siang Mbak Hani, juga Hail yang tengah berada di perjalanan ya hari ini. Mudah-mudahan lancar sampai tujuan nanti. Lagunya tadi sudah terputarkan, Kiss from Rose. Terima kasih Mbak Hani, juga Hail. Oke, tadi juga ada Sahabat Jewel. Sahabat Jewel lagunya juga sudah hadir, Three Times Lady dari Lionel Richie. Dan Anda yang lain sahabat Kelight, silakan kalaupun ingin memilihkan lagu-lagu bagus dalam Tell to Tell, Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972.

Sunlight, 107,1 FM, Bryan Adams. Sahabat Kalite, sudah tahu belum di Jalan Aripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Nah, di BPRGM kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika mau berangkat haji, BPRGM pun bisa membantu Anda semua, sahabat Kelight. Keren banget ya, ada BPR seperti BPRGM ini. Jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan nunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Aripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761. Halo, selamat siang. Kali ini saya kunjungi Pak Herman. Mudah-mudahan kabar baik. Lagunya tadi sudah terputarkan, Corazon Espinado. Kemudian juga ada Pak Sugi. Pak Sugi, terima kasih. Everything I Do-nya barusan terputarkan ya. Kemudian juga ada Pak Herlan. Pak Erlan Try Again-nya juga tadi sudah hadir. Ada sahabat Fauzi di ujung Brung. For You to Remember, lagunya sebentar lagi kita putarkan. Sekarang ada Rio Febrian dulu ya, yang dipilihkan oleh Ibu Omi di Geger Kalong. Terima kasih Bu Omi, mudah-mudahan kabar baik hari ini.

Kelight 107,1 FM. Sahabat Kelight, nanti pukul 13 ada Jabar Now dulu. Setelah itu kita akan sama-sama kembali ya dalam Tell to Tell. Saya masih undang Anda untuk memilihkan lagu-lagu bagus di 0812 203 1972.

0: rekan ke lapangan dan menyiapkan langkah mitigasi. Koordinator BGN wilayah Kabupaten Sukabumi, Firman Juliansyah, mengatakan laporan diterima pihaknya Selasa 28 Juli siang.
1: Kami cek sampel di SPPG dan waktu itu mitigasi yang dilakukan pertama kali yaitu menarik seluruh susu yang sudah distribusikan sejumlah kurang lebih total penerima manfaatnya 2091 ya. Kemudian ditarik semua sampelnya yang memang ada beberapa susu ada yang terindikasi sudah kadaluarsa.
0: Dari data di lapangan, sebanyak 39 siswa SDN Bojongkoneng, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, mengalami mual pusing hingga sakit perut. Gejala muncul sekitar 40 menit setelah mereka menyantap menu MBG jam 9 pagi. Menu yang disajikan berupa nasi liwet, telur asam manis, tumis wortel jagung, buah lengkeng, dan susu UHT. Ketua Tim Kerja Surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Tatang Koswara, mengatakan, dari hasil penyelidikan awal ditemukan salah satu susu UHT sudah kadaluarsa sejak Juni 2026. Susu dipasok dari Dapur Nazran SPPG Cibadak 02. Dinas Kesehatan bersama Tim Gerak Cepat saat ini masih melakukan investigasi epidemiologi. Petugas memeriksa lingkungan, mewawancarai pihak terkait, dan mengamankan sampel makanan untuk uji laboratorium. Hasil uji lab nantinya akan menjadi dasar untuk memastikan penyebab pasti dan langkah penanganan selanjutnya. Seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan beruntun yang terjadi di sekitar Terminal Leuwih Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu 29 Juli.
2: Sebanyak 11 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini, mulai dari truk, 2 unit minibus, sejumlah sepeda motor, lalu sejumlah gerobak pedagang juga hancur dihantam kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, serta sebuah sepeda yang ditumpangi oleh seorang perempuan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Rifki Adi Perdana mengatakan, musibah kecelakaan itu bermula akibat mikroslip yang dialami supir truk yang mengangkut gas LPG, sehingga menghantam kendaraan dan benda-benda yang ada di depannya. Petugas kepolisian telah mengamankan truk pengangkut LPG beserta pengemudinya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan.
3: Satu nyawa orang meninggal dunia yang menggunakan sepeda berjenis kelamin perempuan. Dan satu korban lagi luka berat, patah tulang. Kendaraan pribadi ini mobil pengangkut gas LPG. Ada 11 kendaraan meliputi mobil dan motor.
0: Diduga sopir ugal-ugalan, sebuah angkutan dalam kota menabrak motor serta menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan di Jalan Kang Raksan, Kota Cirebon, Rabu siang. Akibatnya, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
4: Peristiwa kecelakaan ini berawal dari sebuah angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K yang melaju dari arah Kuningan menuju kota Cirebon dengan kecepatan tinggi serta menabrak sebuah motor yang berada di depannya. Usai menabrak kendaraan motor di depannya, sopir angkutan berupaya kabur. Akibatnya, angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan. Akibat peristiwa tersebut, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
5: Kendaraan angkot yang menghindari oleng ke kanan. Nah, ada angkot yang dari lawan arah langsung bertabrakan dengan angkot yang dari arah sebalik. Untuk korban itu ada 4, supir angkot 2 dan 1 penumpang sepeda motor.
0: Polisi menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis. Penyidik Polres Cianjur menduga pelaku memanfaatkan iming-iming pekerjaan hingga janji meloloskan korban menjadi pegawai negeri sipil untuk melancarkan aksinya.
6: Tersangka berinisial FMH, seorang pria yang berstatus duda. Ia bekerja sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan bertugas sebagai perawat di salah satu puskesmas. Korbannya seorang pemuda berinisial MZ berusia 19 tahun. Dugaan tindak pidana itu terjadi di rumah tersangka di wilayah Kecamatan Cianjur. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Fajri Ameli Putra mengatakan, kasus bermula ketika tersangka menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai sopir pribadi. Tersangka juga mengaku bisa membantu korban mencari PNS di salah satu instansi pemerintah Kabupaten Cianjur. Sebagai syarat memperoleh pekerjaan, korban diminta menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Namun, pemeriksaan itu tidak dilakukan di fasilitas kesehatan resmi, melainkan di rumah tersangka pada Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 10 pagi. Setelah tiba di rumah tersangka, tersangka mengarahkan korban masuk ke sebuah kamar. Dengan dalih melakukan pemeriksaan kesehatan, tersangka meminta korban melepaskan pakaian. Dalam kondisi tersebut, penyidik menduga tersangka melakukan tindak kekerasan seksual terhadap korban. Selain itu, tersangka juga diduga meminta sejumlah uang dengan alasan untuk memperlancar proses penerimaan korban sebagai PNS. Namun, korban mengaku tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Merasa menjadi korban tindak pidana, MZ melaporkan ke Polres Cianjur 3 hari setelah kejadian.
7: Ada beberapa opsi yang dijanjikan oleh pelaku, sementara yang kita lakukan pendalaman ya. Pertama, driver oleh pelaku, dijanjikan juga PNS di salah satu instansi di Kabupaten Cianjur.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, musim kemarau kembali membuat sejumlah wilayah di Kota Banjar dilanda krisis air bersih. Salah satunya dialami warga Dusun Sukamulia, Desa Sukamukti. Dusun yang dihuni sekitar 1.000 jiwa ini selama 2 bulan terakhir kesulitan mendapatkan pasokan air. Penyebabnya sumur-sumur warga mengering dan debit air dari jaringan sumur bor yang ada juga terbatas.
8: Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukamukti, Egi, menuturkan persoalan kekeringan memang terjadi saat musim kemarau tiba. Kendati sudah ada bantuan sumur bor dari pemerintah provinsi, kapasitasnya sudah tidak mampu lagi.
9: Ya, kurang lebih 2 bulanan. Kalau udah masuk musim kemarau, itu sumur pada kering. Ada bantuan dari pemerintah, sumur bor dari provinsi, masuk PAM, tapi sama kurang karena penerimanya melebihi kapasitas yang harusnya 60 penerima. Sekarang jadi 100, jadi kurang di sistem buka tutup airnya, masih kekurangan.
8: Egi berharap pemerintah segera memberikan solusi seperti penambahan sumur bor atau pembangunan sumber air baru, terutama untuk wilayah RT yang paling terdampak. Ia juga mengapresiasi Balai Besar Wilayah Sungai dan PMI yang telah membantu mendistribusikan air bersih.
9: Kasih solusi lah, ada penambahan sumur atau buatkan sumur baru buat di wilayah konfliknya di warga RT dulu yang kena dampak kekeringan. Kalau masuk kemarau panjang itu terkena dampak sekali tiap kemarau.
0: Sejumlah warga di Kota dan Kabupaten Bekasi mengeluhkan kualitas layanan air bersih dari perusahaan daerah air minum PDAM yang dinilai tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang mengalir ke rumah warga dilaporkan dalam kondisi keruh dan berbau. Bahkan di sejumlah wilayah debit air sempat mengecil hingga nyaris tidak mengalir.
10: Kondisi air dari pam yang keruh dan berbau tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai dari pihak terkait. Warga Bekasi, Aulia, mengeluhkan air yang digunakan untuk mandi kerap menimbulkan rasa gatal pada kulit. Masyarakat berharap PDAM setempat segera melakukan pemeriksaan dan perbaikan kualitas serta distribusi air agar warga Bekasi memperoleh layanan air bersih yang layak, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
11: Sekarang kondisinya ya masih kuning, berbau sih enggak, tapi masih kuning gitu. Jadi kan sebagai saya yang punya anak bayi gitu, yang baru 4 bulan kan Pak, bahaya lah.
0: Pemerintah mempercepat 2 proyek irigasi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Proyek bertujuan menjamin pasokan air untuk sekitar 50 hektar lahan pertanian. Proyek pertama berupa pembangunan jaringan irigasi Cisasah Kiri di Desa Petir, menggunakan dana APBN 2026 sebesar Rp195 juta.
12: Salah satu proyek berlokasi di Kampung Sempur RT 02 RW 05 Desa Petir Kecamatan Dramaga. Di lokasi ini sedang dibangun jaringan irigasi Cisasah Kiri melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pekerjaan dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A Petir Jaya setelah penandatanganan kontrak pada 17 Juni 2026. Sementara itu di lokasi lain di wilayah Dramaga, pemerintah juga tengah melakukan perbaikan talang irigasi yang rusak akibat longsor. Hingga saat ini progres pekerjaan telah mencapai sekitar 30%. Pekerjaan meliputi pembuatan alur, perakitan talang air, serta pemasangan 12 tiang penyangga dengan ketinggian 6 dan 8 meter. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap mengingat kondisi medan yang cukup sulit di 2 titik paling krusial.
13: biar efisien gitu, kerjaan air kan berkurang nih. Sementara itu kita ngerjain irigasi, kalau airnya gede kan sudah juga minimal hampir ada 50 hektaran namanya.
12: Dengan berjalannya kedua proyek ini diharapkan sistem pengairan di Kecamatan Dramaga menjadi lebih optimal dan mampu menjaga ketersediaan air bagi sekitar 50 hektar lahan pertanian. Para petani berharap setelah pembangunan selesai, produktivitas pertanian dan hasil panen dapat meningkat serta lebih stabil pada setiap musim tanam.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now.

Pale Light, 107,1 FM, Alone, dari Heart. Oke, sahabat Pale Light, silakan kalau Anda masih ingin memilihkan lagu-lagu bagus ya dalam Tell to Tell hari ini, Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972 sambil menikmati suasana siang yang menyenangkan. Ada Mas Fauzi di ujung burung, mudah-mudahan kabar baik. Kemudian juga ada sahabat Ape, lagunya barusan terputarkan. Dan selamat siang juga Ibu Puji. Ibu Puji, mudah-mudahan juga tengah menikmati hari yang menyenangkan hari Kamis ini ya. Bu Puji suka dengan Forever Young.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

Skylight 107,1 FM. Selamat siang Anda semua sahabat Skylight, Anda yang baru saja dekat bersama Tell to Tell ya untuk hari ini. Barusan ada Pretty Much Eyes of You. Silakan kalaupun Anda ingin memilihkan lagu-lagu bagus, saya tunggu WA-nya di 0812-203-1972. Ada sahabat Pak Teja Maladi, Crazy For You yang Anda suka ya Pak Teja. Lagunya mohon ditunggu, nanti kita putarkan. Kemudian juga ada Ibu Puji, Ibu Puji Forever Young yang Anda suka, tadi sudah terputarkan. Salamnya khusus untuk alumni SMA N3 Bandung angkatan 81 dimanapun berada. Teriring doa, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat katanya, dan tetap semangat. Yang berikutnya, okay, Tomorrow sebentar lagi hadir, disukai oleh Mbak Edith. Terima kasih Mbak Edith atensinya. Ini lagu yang Anda suka.

0: Kenlight FM, back for good.
1: Sahabat Kenlight, kali ini saya kunjungi Mbak Dian di Darwati. Mudah-mudahan kabar baik hari ini. Kemudian juga selamat siang Ibu Tinar. Lagunya sebentar lagi kita putarkan dari Sida Jared. Oke, ada juga Pak Hari ya. Pak Hari, terima kasih. Lagunya juga sudah disiapkan, nanti kita putarkan. Dan Pak Maman Lukman. Oke, selamat siang Pak Maman, lagunya barusan hadir. Nanti pukul 14 ada Kilas Bandung, sahabat Kelight. Setelah itu kita akan sama-sama kembali ya dalam Tell to Tell. Saya masih akan temani Anda semua sampai pukul 15 nanti.

0: Bandung secara resmi menghibahkan aset Jalan Cihampelas kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penyerahan dilakukan melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD dan Berita Acara Serah Terima atau BAST di Balai Kota Bandung pada Rabu 29 Juli 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan proses hibah telah memenuhi seluruh ketentuan administratif. Setelah aset resmi menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat, proses pembongkaran teras Cihampelas akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Farhan mengakui teras Cihampelas selama ini tidak pernah memiliki posisi yang jelas dalam dokumen perencanaan tata ruang. Pemerintah Kota Bandung sudah berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang menilai mekanisme lelang pembongkaran menjadi cara paling tepat untuk menghindari potensi kerugian negara.
1: Objek hibah yang disampaikan adalah berupa tanah jalan, konstruksi jalan, serta seluruh sarana-prasarana, utilitas yang berada di sepanjang ruas jalan Cihampelas dari pemerintah Kota Bandung ke tercatat dalam administrasi inventaris barang milik daerah kepada provinsi. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 620 tanggal 30 Juni 2026, ruas jalan Cihampelas telah ditetapkan sebagai ruas jalan provinsi sebagai kewenangan penyelenggaraan jalan berada pada pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Berikutnya, berdasarkan keterangan dari Pak Gubernur tadi, bahwa nanti akan dilelang siapa yang berhak melakukan pembongkaran, dan yang melakukan pembongkaran itu harus memberikan nilai ekonomi kepada pemerintah provinsi. Lelangnya semua ada di provinsi, penilaiannya juga ada di provinsi.
0: Pengalihan kewenangan pengelolaan aset Jalan Cihampelas merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Bandung dalam mempercepat penyelesaian persoalan kawasan Cihampelas. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, setelah proses administrasi selesai, pemerintah provinsi akan segera melakukan penataan agar Cihampelas kembali menjadi pusat industri kreatif, pusat berbagai bentuk mode, juga lokasi kunjungan warga berbagai daerah termasuk mancanegara. Sedangkan terkait pembongkaran teras Cihampelas, Gubernur menargetkan proses administrasi dapat selesai dalam 1 bulan, sehingga pembongkaran dan penataan kawasan bisa segera dimulai. Bahkan diharapkan pada Oktober 2026, kawasan teras Cihampelas sudah bersih.
2: Sekarang teras Cihampelas sudah diserahkan ke pemerintah provinsi. Selanjutnya kami akan melakukan penataan langkah administrasi untuk segera membenahi Cihampelas agar kembali seperti dulu menjadi pusat industri kreatif, kemudian pusat berbagai bentuk mode, dan kemudian juga pusat kunjungan warga berbagai daerah termasuk mancanegara. Ke sini dengan adanya Husen, saya yakin nanti akan semakin banyak kembali turis-turis dari Malaysia, Singapura, Brunei itu yang langganan, sehingga di berbagai tempat mereka itu cuci rambut aja di sini, potong rambut di sini, perawatan wajah di sini. Maka nginepnya di Bandung, di Kota Bandung akan lebih lama, karena kota itu sumber pendapatannya ya pajak, hotel, dan restoran.
0: Tempat pembuangan akhir atau TPA Legok Nangka di Nagreg, Kabupaten Bandung, resmi menjadi pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Groundbreaking PSEL Legok Nangka dilakukan Rabu 29 Juli 2026 setelah pembangunannya direncanakan selama lebih dari 21 tahun dan diharapkan selesai akhir tahun 2029 mendatang dengan investasi yang dibutuhkan lebih dari 7 triliun rupiah. Nantinya PSEL Legok Nangka akan menghasilkan energi listrik lebih dari 40 megawatt. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman berharap dengan adanya PSEL Legok Nangka, persoalan sampah di Bandung Raya akan dapat teratasi.
3: Pengelolaan sampah menjadi energi listrik Legok Nangka ini, ya kapasitasnya 42 megawatt. Ya, besaran investasi menembus 7,2 triliun dengan PGF atau bantuan dari pemerintahnya 1,3 triliun. Insya Allah akan selesai 41 bulan ke depan. Ya, kita meminta kepada badan usaha pelaksana yakni PT JES, ya Jabar Environmental Solution bisa lebih cepat.
0: Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program MACA atau Membaca Cerdas sebagai upaya terus memperkuat budaya literasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Saat peluncuran program MACA pada pembukaan Festival Literasi Kota Bandung 2026 di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, tantangan literasi saat ini bukan lagi memaksa masyarakat membaca buku, tapi menumbuhkan rasa ingin tahu yang kemudian diarahkan pada sumber informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui program MACA, masyarakat cukup memindai QR Code untuk memperoleh rekomendasi buku digital dan referensi bacaan tanpa harus membeli buku. Platform tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan perpustakaan berbasis digital yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun.
4: Literasi dan membaca, bukan sekedar pengetahuan, tapi juga membangun karakter. Literasi adalah tentang rasa ingin tahu, yang kemudian dieksplorasi menuju ke berbagai macam media yang... Program MACA ini sebetulnya adalah sebuah program di mana orang itu diberi saluran kalau pengen tahu. Inilah kemewahan teknologi yang kita miliki. Apa hubungannya dengan literasi? Dengan data Dukcapil yang sangat kuat, maka Kota Bandung menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya kita menjadikan satu data nasional. Dari data yang sangat kaya inilah kita akan tahu seberapa jauh kualitas masyarakat kita yang perlu dibantu dengan program MACA.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli lo. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Mariano Peralta, pemain asal Argentina, kini resmi bergabung dengan tim Persib Bandung. Saat menjemput Peralta di stasiun kereta cepat Tegaluar, manajer Persib Umum Muhtar mengaku lega karena seluruh proses telah rampung dan pemain terbaik Super League 2025-2026 tersebut kini resmi berada bersama skuad Maung Bandung. Meski sudah tiba di Bandung, Umuh memastikan Peralta belum memungkinkan untuk langsung tampil membela Persib pada pertandingan berikutnya.
7: Bisa main tidak mungkin karena mereka berdua masih capek ya, harus istirahat dulu ya. Mungkin nanti ke depan mudah-mudahan masih berdua besok menang, nanti baru bisa main insya Allah ya.
0: Satres Narkoba Polres Cimahi berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 1 kg, sekaligus menangkap seorang pria berinisial IG 27 tahun yang diduga sebagai pengedar. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan pengungkapan kasus bermula saat polisi berhasil menangkap tersangka di kawasan Gunung Batu, Kota Bandung dengan barang bukti sabu seberat 600 gram. Sedangkan total sabu yang dikuasai tersangka adalah seberat 1 kg, yang 400 gram diantaranya telah diedarkannya di wilayah Bandung Raya. Berdasarkan pengakuan tersangka, sabu tersebut diduga diperoleh dari seorang pria bernama Sergio melalui perantara dua orang yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO.
8: Tersangka IG, 27 tahun, belum bekerja, yang mana tersangka diamankan di daerah Gunung Batu terhadap kepemilikan dari 600 gram sabu, yang mana awalnya tersangka memiliki 1 kg sabu. Dan berarti sudah ada kurang lebih 400 yang sudah dapat berhasil dijual ya.

Light 107,1 FM, To Love You More. Barusan membuka paruh terakhir Tell to Tell kita hari ini, sahabat Girl Light. Saya Kujang Sirelaga tetap akan temani Anda semua dengan lagu-lagu bagus, lagu-lagu yang bisa Anda pilihkan di 0812-203-1972.

Skylight 107,1 FM. Kita masih menikmati suasana siang yang menyenangkan ya sahabat Skylight. Oke, Anda yang masih terus sibuk dengan aktivitas kerja hari ini, selamat bekerja, sukses untuk Anda semua. Dan ada Pak Sandi, mudah-mudahan kabar baik. Lagunya sebentar lagi kita putarkan, Sarah dari Neri Percaso.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Candlelight 107,1 FM Chicago, hard to say, I'm sorry. Selamat siang Ibu Rosita, terima kasih atensinya. Lagunya barusan terputarkan ya. Kemudian juga ada Pak Agunsa di Ciamis, lagunya juga tadi sudah hadir Pak Agunsa, terima kasih juga. Dan sahabat Candlelight, kita akan tuntaskan sampai pukul 15 nanti, tell to tell.

Girl Light FM, The Story of My Life. Sekaligus menutup temu sore kita hari ini, sahabat Girl Light, dalam Tell to Tell. Tapi ingin saya kunjungi dulu Pak Sandy di Cibaduyut, Pak Ahmad, juga sahabat Maya. Saya mohon maaf lagunya tidak bisa terputarkan karena memang waktu Tell to Tell sudah habis. Terima kasih atas atensi Anda semua, sahabat Girl Light. Selamat melanjutkan kembali aktivitas di hari ini. Sukses untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat Kelight, sudah tahu belum di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat dan persyaratannya mudah dan bunganya ringan, sahabat Kelight. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKP mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda, sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Setiap hari, manusia membawa pulang beban yang sebenarnya tidak berasal dari pekerjaannya, melainkan dari perjalanan menuju dan kembali darinya. Karena pada akhirnya,

0: menjalani kehidupannya. Jangan biarkan waktu manusia terus terjebak di tengah jalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ermo TV dan sahabat K-Light, selamat sore. Di Bandung Belum Beres ini adalah program perdana kita, di mana kita akan berdiskusi bersama para tokoh. Dan tentu diskusi ini bukan sekedar diskusi, tapi diskusi untuk dicarikan solusinya. Kita tahu Bandung hari ini agak sulit untuk bergerak ya. Kemacetan di mana-mana. Kemudian kita tahu fenomena begal juga terjadi di, bukan hanya di malam hari, tapi juga di siang hari, tapi juga di pagi hari. Belum lagi sampah yang menumpuk, kemacetan ada di mana-mana. Dan saya kira kita harus menjadi bagian dari solusi, the part of solution, not the part of problem. Jadi sore ini terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di sini semuanya. Di studio Ermo TV dan studio K-Light ini kita berkolaborasi. Ada Kang Putra ya, ini dari komunitas OJOL.
2: Betul.
1: MGMA. GMA. Betul. Kepanjangannya apa?
2: Untuk kepanjangan MGMA itu My Grab My Adventure.
1: Wah, keren. My Grab My Adventure. Kemudian di sebelahnya ada Pak Ferry Tristianto, tentu sudah orang Bandung, orang Jawa Barat mah sudah tahulah semua ya, ini pengusaha yang kritis kepada pengusaha lagi. Ini menarik ini. Nanti kita akan coba simak bagaimana usulannya, pendapatnya. Kemudian ada Pak Martin dari Bandung Ngariung. Ini sebuah komunitas yang ada di Bandung, sudah berdiri 2-3 tahun, betul Pak?
3: 3 tahun Pak.
1: Sudah 3 tahun. Ya. Saya ingat setiap hari Rabu malam, dan itu nyaris tidak pernah absen, selalu ada. Setahun 40 kali ya ada ya, oke. Dan ada Pak Frans, ini pengamat dari ITB, dan alumni ITB maksudnya, tapi beliau mengajar di Kanada. Betul kan ya, mengajar di Kanada. Jadi ini kebetulan aja sedang berlibur di Indonesia. Kita ingin tahu juga bagaimana pendapat-pendapatnya terkait dengan situasi Bandung hari ini. Mungkin bisa dimulai dulu dari Kang Putra ya. Ini kan kalau driver nih lama sekali di jalan ya.
2: Betul.
1: Mungkin sehari bisa 8-10 jam gitu ya.
2: Bisa Pak, bisa.
1: Nah, kira-kira apa yang dirasakan hari-hari ini melihat situasi Bandung terkait tadi yang sudah kita diskusikan, mungkin tentang kemacetan misalkan.
2: Betul.
1: Kita tahu ada juga yang mengatakan, ya ini salah satu kontribusinya ya OJOL juga nih yang bikin macet katanya. Bagaimana kira-kira pendapatnya Kang?
2: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya pribadi itu emang dilema di setiap kota untuk kemacetan Pak ya. Termasuk di kota Bandung yang notabene-nya memang di jam-jam tertentu emang kita menikmati saat itu gitu Pak ya. Terutama di jam pulang kerja dan di weekend untuk di area wisata gitu kurang lebihnya. Cuman kalau untuk dari sisi OJOL itu memang kami agak dilema juga perihal parkir Pak.
1: Parkir
2: itu yang menjadi satu apa ya, sudut pandang dari kami yang istilahnya kurang proper buat kami. Menunggu orderan di pinggir jalan kayaknya juga kurang proper. Nah itu kayaknya emang jadi malah kayak memakan bahu jalan gitu juga ya, ya. Kayak gitu Pak.
1: Kemudian dari komunitas sendiri apakah sudah ada diskusi-diskusi kira-kira bagaimana nih untuk mensiasatinya begitu?
2: Kalau dari saya mensiasatinya tuh paling nongkrong sambil ngopi gitu di warkop atau di minimarket yang strategis yang kayak lokasi-lokasi yang memang untuk jumlah orderannya tidak seperti di wilayah lain misalnya Pak.
1: Ya.
2: Jadi lebih ke tempat yang memang menyediakan lahan parkir. Itu kalau dari kami Pak.
1: Oke, baik-baik. Nanti kita elaborasi lagi. Oh, Kang ya, ini menarik nih kalau sudah bicara parkir. Saya dalam beberapa kesempatan ngobrol dengan Pak Ferry. Ini juga nih ide-idenya menarik nih untuk kita dengarkan. Pak Ferry, barangkali sebagai apa ya, background pengusaha mungkin nih bisa diangkat dulu. Ini kemacetan ini kesalahan pemerintah kah atau kesalahan pengusaha kah atau kesalahan siapa gitu?
3: Ya saya mungkin tahun-tahun dulu ya 2000-an terkenal yang bikin macet. Ya karena PP outlet kan gitu. Tapi di situ pada waktu itu pemerintah daerah maksudnya yang paling lokasi misalnya lurah. Lurahnya turun. Ini jangan gini, enggak boleh.
4: Aku dan Isa rutin konsumsi yogurt untuk perawatan perut. Yuk mulai perut care dengan yogurt Cimory.
3: Ya, kayaknya juga dari Dinas Perhubungan pelang-pelang huruf S kayaknya mesti dicetak lagi gitu ya. Karena kurang gitu menurut saya. Karena kalau kita melihat jalan-jalan Dago, sekarang macet, tapi macetnya tuh rapi. Nah, baru ini banyak jalan itu, jalan kecil yang hidup. Karena ini yang mungkin yang lebih semerawut ini gitu. Karena nggak dikata, nggak kelihatan itu jalan kecil, tapi orang kan biasanya motong jalan sesungguhnya ini yang membuat macet. Di mana pertumbuhan ekonomi kita banyak sekali dibanding ini. Pertumbuhan ekonomi, maksud saya hafe-hafe dan sebagainya. Apakah itu tempat pagi? Sekolah misalnya. Tempat pagi-nya banyak nggak sih? Ini nggak harus bikin. Makanya pemerintah lebih baik bikin gedung parkir sekalian kayak di luar negeri. Kita nggak ada pemasukan. Empat lantai,
2: Empat lantai,
3: setiap daerah gitu, yang tanahnya tanah pemerintah, yang investasi di situ, kan ada pemasukan juga buat pemerintah.
2: Karena
3: parkir ini masalah, menurut saya macetan dari parkir kok. Jadi ya, kita nggak jauh dari sini, kurang lebih 1 kilometer dari sini rumah saya itu

0: Ya, kalau ada saya lihat pemanggilan capek itu kan dia baru
1: panggil. Karena ada panggil PBG-nya jelas. Tapi kalau yang rumah lama dijadiin kafe, ini bagaimana ini? Zaman dulu PBG-nya harus diganti nih. Izinnya harus diganti.
2: Jadi izin itu mestinya kan ada periode untuk diperbaharui.
1: Enggak, maksudnya PBG-nya dulu, IMB dulu ya. Dari rumah itu sekarang saya nggak tahu diganti apa enggak. Ya karena saya cobain saya sendiri gitu, nggak ada yang datengin. Kan besarnya gitu ya. Saya kan contohin saya. Saya contohin saya. Saya bilang Pak Wali Kota waktu itu saya. Tapi jangan saya duluan dong, semua dong. Ya masalahnya gitu. Betul. Kan saya beresin semuanya.
2: Yeah.
1: Jadi stakeholdernya ikut sertakan dengan syarat-syarat, dengan tempat sampah, dengan penghijauan. Itu kan kita pikirin begitu. Saya mikirkan itu gitu. Stakeholdernya mesti disuruh juga gitu, jangan diantepin. Ya asal bangun aja. Ya, cuman pajaknya yang diambil aja kan gitu. Ya izinnya ada apa enggak? Saya enggak tahu gitu.
2: Ya.
1: Ya, ayo kita lihat sama-sama. Kan saya enggak berani ngomong di sini. Kalau ayo, emang ada enggak ada?
2: Ya, jadi secara aturan memang tidak mengarah ke pengusaha ini tidak diwajibkan.
1: Betul.
2: Menyiapkan tempat parkir,
1: ya,
2: tempat
1: sampah. Pengusahanya harus care dulu, harus berpikir seperti itu. Penghijauannya, tempat sampahnya, kan tempat sampah edukasi.
2: Iya, iya.
1: Edukasi ini penting sekali.
2: Betul.
1: Mana sampah yang apa? Yang
3: organik,
1: organik, non-organik. Diedukasikan. Tahun 81 saya ke Singapura, itu dia bilang, make it courtesy.
2: Yep.
1: Karena kasar sekali orang Singapura.
2: Betul.
1: Dia kan
2: betul.
1: Bahasanya kasar.
2: Ya.
1: Tahun 90 saya ke sana.
2: Beda sekali.
1: Beda bicaranya. Itu umur 10 tahun. Lebih sopan. Sekarang enggak ada yang kasar. Dulu waduh, ampunlah itu 10 tahun. Edukasi ini dimulai dengan siapa? Dengan stakeholder. Ya. Ya dong, dengan kita masyarakat Bandung.
2: Ya, ya.
1: Itu dulu menurut saya. Ya. Jangan ngarepin dari Pemdanya, Pemda. Ya, Pemda terlalu banyak lah urusannya. Iya dong. Iya, kalau saya melihat cuma yang di depan itu ya Pak, di depan rumah sakit kesehatan mungkin yang itu di kaki terus nggak ada berapa lebih macet gitu. Nah itu contohnya karena jalan-jalan di Bandung ini jalan kecil menarik menjadi ya solusi kan kemacetan tapi jalan kecilnya yang bikin macet sekarang. Jalan besar saya bilang dari dulu macet itu di Bandung ini ya nggak apa-apa asal macet itu indah kok. Asal penghijauannya, kebersihannya nggak apa-apa
3: diimbangi
1: karena pertumbuhan ekonomi kan,
2: yeah, bahasa
1: itu pertumbuhan ekonomi. Cuma ya itu stakeholdernya ikutin yang semuanya. Itu yang
2: saya lihat. Oke. Nah, yang menarik ini, saya yakin sekali ini di komunitas Bandung Ngariung ini pasti sudah dibahas sering ya, menghadirkan banyak tokoh. Nah, kira-kira Pak Martin, kira-kira apa yang sudah di didiskusikan dan sudah menjadi mungkin sudah ada solusi dari Bandung Ngariung atau gerakan malah?
4: Ya, terima kasih Pak Saiful. Ya, kita lihat nih Indonesia kan termasuk kalau menurut
5: choose from thousands of realistic voices to use in your content. Change the way you record podcasts, voiceovers and branded content with the number one AI powered voice generating technology.
4: Dia tingginya cukup, ototnya terbangun,
2: okay.
4: Dia
2: obesitas.
4: Mungkin dari kapasitasnya, regulasi ini kebanyakan, makanya disebut obesitas regulasi. Sampai di situ masih cerita bagus, artinya kita punya konsep untuk membuat sesuatu supaya lebih baik. Tapi faktanya, kita tidak melihat hasil dari regulasi tersebut yang begitu banyak. Implementasi yang kita bisa lihat dari begitu banyak aturan itu
2: dampaknya nggak ada,
4: tidak membuat impact yang membuat orang merasa bahwa mungkin kalau di negara lain misalnya tadi Pak Ferry bilang di Singapura terlihat regulasinya ketat banyak tapi
2: kita hasilnya kelihatan rapi bersih
4: ya, kalau di sini kan tidak terlihat atau kurang terlihat. Kenapa? Karena kita tuh sering senang membuat lupa merawat. Kita memproduksi banyak, kita membangun sesuatu yang indah-indah, membuat undang-undang, aturan, apapun derajat aturan

0: tersebut begitu banyak. Tapi kita kemudian lupa atau mungkin tidak memiliki ketertarikan untuk merawat sesuatu yang sudah kita buat dan mengimplementasikannya secara clear.
1: Apa misalkan itu termasuk salah satunya dibangunnya taman-taman banyak karena di kota Bandung akhirnya terbengkalai. Iya.
0: Karena sejatinya taman itu dibangun bukan untuk mempercantik dalam pengertian saya. Taman itu dibangun untuk sebagai tambahan dari paru-paru kota yang utama. Paru-paru kecil kalau kita bilang. Ya. Tapi kalau taman dibangun di atas aspal itu kosmetik. Apa yang diserap?
1: Yeah.
0: Ya mungkin bisa mengolah karbon dioksida menjadi oksigen. Tapi kan itu tidak secara signifikan karena polusinya juga tinggi di Bandung.
1: Tapi
0: kita bicara data Pak Sebo, kalau katanya panjang jalan di kota Bandung 1000 sampai 1200 km. Jumlah jalan yang bisa dilalui kendaraan berapa? Dengan lebar rata-rata 6 sampai 8 meter. Dengan jumlah kendaraan yang terregister di kota Bandung itu kira-kira 600 ribu sekian kendaraan. Roda 4. Belum motor. Saya nggak bicara itu pribadi atau di kemudian menjadi apa transportasi online seperti yang tadi Pak Putra sampaikan. Tapi kita bilang apabila kendaraan itu turun bersamaan, Bandung berhenti.
1: Ya.
0: Kita nggak usah bilang dulu ada parkir liar di bahu jalan segala macam.
1: Keluar aja.
0: Ya, kalau kita bicara itu walaupun nggak mungkin ya Pak kendaraan keluar berbarengan, belum termasuk saudara-saudara kita yang datang ke kota Bandung mau menikmati Bandung sebagai kota servis atau service city. Kulinernya, akomodasinya, turismenya, segala macam. Kalau itu terjadi, Bandung itu berhenti. Yang untuk local vehicle saja. Ya local vehicles itu ya yang kendaraan kota Bandung aja, yang plat D kota Bandung, bukan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Jadi itu harus menjadi satu general concern untuk semua orang harusnya di sini. Ditambah kita sudah tahu sama tahu, ini kan kita semuanya memakai satu ilmu koordinasi.
1: Koordinasi.
0: Menyambung yang Pak Peri tadi sampaikan. Ya, bagaimana mungkin kita membuat satu fasilitas publik, tempat orang umum datang, tapi kok tidak menyediakan sarana parkir. Padahal culture kita tidak berjalan, tidak menggunakan transportasi umum. Kita rata-rata menggunakan transportasi pribadi. Ya itulah yang membuat kondisinya, membuat Bandung ya seperti ini kalau dilihat ya. Tapi saya senang nih judulnya sekarang kan Bandung belum beres. Kalau di Sunda kan Bandung can beres.
1: Can beres.
0: Can itu kalau dibaca dalam bahasa Inggris jadi can.
1: Can dapat.
0: Jadi, Bandung dapat beres.
1: Oke. Okay.
0: Bisa beres semoga
1: seperti ini. Bisa keren. Bandung
0: beres ya.
1: Ya keren keren keren. Bandung belum beres. Hayu orang bereskan. Nah begitu ya. Nah sebetulnya kita mengundang juga Kadis. Kadis Hub Kota Bandung dan Kadis DMPTSP Kota Bandung, Pak Rasdian ya, Kadis Hub, Pak Rasdian Setiadi dan Kadis DPNSP Pak Erik Muhammad, yang ada jawaban, insya Allah katanya di episode berikutnya akan hadir dan mudah-mudahan nanti ini kita sharekan juga ke mereka-mereka karena bagaimanapun juga kan yang penanggung jawab secara resminya kan pemerintah, gitu. Tapi menarik untuk kita dengarkan pengamat kota ini dari Pak Frans Ari Prasetyo ya. Bagaimana perbandingan Bandung dan Toronto misalkan? Kejauhan enggak? Oke, silakan.
2: Oke, terima kasih semuanya. Saya coba meng-highlight dari apa yang tadi diutarakan oleh Pak Martin karena standing point-nya dari regulasi. Benar sekali kalau misalnya kita over regulasi iya. Karena juga pengaruh dari salah satunya adalah desentralisasi dan otonomi daerah juga itu berdampak sangat signifikan terhadap perkembangan kota-kota yang muncul. Tapi kan kita juga nggak bisa lupakan bahwa Bandung juga secara historis juga merupakan kolonial.
1: Jadi
2: kalau Bandung kan beres, dari semenjak kolonial juga belum beres sebenarnya. Jadi pergi terus meninggalkan itu. Ya Bandung kan dibentuk kurang lebih hanya untuk sekitar 500 atau 700 ribu orang.
1: Dan sebagai kota transit saja barangkali?
2: Sebagai kota leisure saja sebenarnya untuk libur dan lain-lain hanya untuk 700 ribu orang dan kemudian sering urbanisasi, imigrasi dan lain-lain Bandung sekarang 2,4 juta Pak kalau malam hari tapi kalau siang hari jadi 4 juta Pak itu juga jadi masalah dan akhirnya kebutuhan infrastruktur kota yang tidak siap ternyata menampung itu. Nah, saya tidak bisa menyalahkan itu karena yang memiliki wilayah, yang memiliki kuasa, dan yang memiliki regulasi kan selalu ada di pemerintah. Jadi sebenarnya pemerintah harus menyediakan itu sebagai layanan publik sebenarnya, karena mereka sebagai bagian dari orang yang mengerjakan administrasi publik, sebagai orang yang melakukan melakukan manajemen untuk sebuah kota, makanya mereka dibayar oleh kita sebagai warga melalui pajak, sehingga terbentuklah anggaran publik. Dan itu yang mereka harus gunakan sebenarnya untuk memfasilitasi kita dengan infrastruktur yang tersedia, regulasi yang proper dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah yang paling krusial, rencana tata ruang. Nah, rencana tata ruang ini Bandung ini ya, Pak Ferry ya, atau Pak Martin atau apa, berubah-ubah setiap
1: ganti pemimpin.
2: Setiap ganti pemerintahan tuh idealnya itu rencana tata ruang, kalau tadi Pak Ferry bilang, kalau di Singapura rencana tata ruang pun 1 tahun, Pak. Dan itu mengerjakan itu harus. Kalau yang dia tidak mengerjakan itu, dia bisa dipenjara. Ada punishment yang cukup luar biasa. Nah, di Bandung aja dalam 20 pasca reformasi aja, pasca reformasi berarti kan ada perubahan tata kelola pemerintahan yang baru, ada otonomi daerah, ada desentralisasi, ada pemilihan wali kota secara langsung. Nah, rencana tata ruangnya, contohnya 2011 itu harusnya sampai tahun 2031, Pak. Nah, ini ujung-ujung kemarin berubah, Pak. Jadi 2022, jadi 2044. Ini berubah lagi. Nah, nanti efeknya adalah apa yang tadi Pak Ferry bilang. Tiba-tiba rumah yang tadinya rumah, PGB-nya nggak ada, IMB-nya nggak bisa jalan, tiba-tiba bisa jadi kafe. Infrastruktur yang disediakan tidak terpenuhi. Layanan parkir, terus koridor jalan, apakah koridor jalan itu memungkinkan untuk misalnya itu menjadi salah satu yang akan dimobilisasi orang banyak karena tersedianya kafe? Itu yang tidak dipikirkan oleh pemerintah juga gitu. Jalan nggak bisa bertambah, Pak. Nggak bisa berlebar juga, tetapi gimana caranya kita, ya pemerintah, dan semua stakeholder yang terlibat dalam konteks ini, kalau misalnya Bandung ingin menjadi sebagai kota servis yang tadi Pak Martin bilang, stakeholder ini dilibatin dong. Gitu loh. Apakah mungkin di satu titik-titik tertentu atau di pusat-pusat yang kemudian disetting sesuai dengan rencana tata ruang, itu memungkinkan untuk itu atau enggak? Nah, rencana tata ruang itu kan ada turunannya, Pak. Ada rencana detail tata ruang, terus ada rencana zonasi, untuk zonasi tertentu. Ini nggak bisa, Pak. Nah, itu tuh selalu, maaf kata ya, harus selalu dilanggar, Pak. Selalu dilanggar. Jadi regulasi yang tadi Pak Martin bilang, regulasi yang muncul tuh kalau istilah saya sebutnya seperti macan kertas, Pak. Bagus banget regulasinya.
1: Di kertas.
2: Tapi implementasinya buruk rupa sekali, Pak. Itu yang terjadi. Makanya Bandung akan, tadi Pak Martin bilang, akan kalau itu berkumpul akan jadi deadlock, tetap Bandung akan deadlock dari berbagai macam sudut. Deadlock untuk backlog perumahan, deadlock untuk transportasi publik, itu yang akan terjadi. Jadi kuncinya adalah bagaimana, ya balik lagi, publik mah dia hanya ingin memberikan masukan, ini harus begini, harus begini, harus begini, terhadap pemerintah. Kuasa
1: ada
2: regulasi,
1: di
2: kuasa anggaran, sama kuasa wilayah, balik lagi di tangan mereka kan, kan nggak mungkin civil society yang melakukan itu, gitu, Pak.
1: Tapi kalau secara riset barangkali apakah sudah pernah terpetakan kah ini biang kemacetannya apa ini?
2: Bisa, Pak. Riset saya pikir cukup banyak, teman-teman di berbagai lintas disiplin ya, di akademisi di Indonesia atau di Bandung sendiri sudah banyak yang melakukan riset itu, sudah banyak melakukan riset itu dengan berbagai skenario, berbagai macam settingan yang dibiarkan sekarang di sini bisa menggunakan komputer dan lain-lain, simulasi-simulasi dan settingan-settingan tertentu itu kan sebenarnya bisa diaplikasikan. Nah, problemnya adalah apakah itu mau dikerjakan atau tidak. Political will-nya sekarang, Pak. Kalau ini yang biasa terjadi tuh begini, pemerintah ujung-ujung membuat satu kebijakan yang misalnya jalan ini dibuat satu arah. Begitu chaos, bingung mereka. Kenapa tidak dihitung dulu gitu loh? Kan ada simulasi, ada perhitungan berapa jalan yang akan di sana, kapasitas jalannya berapa mobil yang akan ada di sana, begitu, Pak. Ada simulasi yang bisa dilakukan melalui canggihan teknologi macam ini. Enggak intuitif gitu loh. Jadi enggak langsung di jalan kalau gagal bubarkan, enggak gitu juga caranya gitu.
1: Mungkin enggak itu sudah dilakukan
3: simulasinya sudah dilakukan, tapi ternyata ada hal faktor X.
2: Nah, kalau faktor X, saya bisa bilang lagi, kenapa tidak melibatkan stakeholder yang lain? Betul kan? Yang dia memang mengerti dengan kondisi itu. Yeah. Misalnya tadi Pak Ferry bilang, yang di area itu Pak Ferry pasti yang lebih tahu, ya kan? Atau yang teman-teman pengusaha yang ingin melakukan usaha di satu titik-titik tertentu, mereka pasti sudah memikirkan bagaimana situasi di satu lokasi tersebut untuk usaha tersebut. Dikombin dengan kebijakan zonasi. Itu ada domainnya di pemerintah gitu. Jadi kebijakan zonasinya dia mix dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sipil, termasuk oleh pengusaha. Itu yang belum mix sampai sekarang, Pak. Gitu, Pak.
4: Ya kita lihat aja, Pak, jalan Sukajadi atau apa Pak ATM udah beres gitu.
3: Betul.
4: Dia kan bisa beres. Tapi di maintain lu enggak sama pemerintah daerahnya, RW, atau sama ownernya. Saya ngeliat sedih sekali, Pak. Dulu banyak tukang dagang udah dibersihin, yang punya rumahnya nggak bersihin,
3: itu
4: nggak dikapur, kan jadi rusak, Pak.
3: Betul.
4: Ya,
3: ya,
4: ya.
3: Betul.
4: Ya, pikiran kita udah bersihin, ya kita jaga lah.
3: Betul.
4: Ya, yang punya tanah jaga apa yang mau bersihan atau kapuran, ya dong, Pak. Ya, jangan nungguin dari pemerintah lagi. Kalau pemerintah udah bersihin kok.
3: Mungkin pengennya nih dikasih, Pak.
4: Pengennya, ya iya. Lah, beli kapur punya tanah di daerah situ kan harganya berapa.
3: Betul, Pak.
4: Nah, ini saya, kalau saya dari sisi masyarakatnya ya.
3: Betul.
4: Masyarakat yang punya duit lagi. Betul. Bukan yang nggak punya duit. Lalu tanah lu diberesin sama pimpinan kita. Betul. Udah beres, di-maintain lah. Yeah. Nah, makanya di situ perlu apa RT, RW, dan lurah mungkin, atau camat yang turun tangan. Betul. Jangan mimpin aja.
3: Selama ini belum ada.
4: Saya nggak ada. Saya ngelihat nggak ada. Saya boleh buktikan. Nggak ada, mereka nggak itu. Mestinya kan udah diberesin sama Pak KDM, udah bersih. Ya, ya yang punya rumahnya juga beresin atau kapur yang bagus ya. Iya dong, ya nggak ada. Nggak ada itu. Maksud saya seperti itu. Ya. Nah, karena di sini ada ini, ada orang ngebangun misalnya salah. Lebih baik minta maaf daripada minta izin, kan? Nah ini itu susah. Ya iyalah, minta maaf daripada minta izin, kan gitu ya.
3: Atau bayar denda, Pak?
4: Iya, saya tahun 2000-an, Pak, tahun 2000-an begitu outlet lagi rame, saya pengen bikin di Jakarta. Paling bagus Pondok Indah, jalan Pondok
3: Indah, arteri
4: itu. Ya. Begitu saya kesana, Pak, ngeliat di mana tempatnya maunya disewain, ada tulisan di sini. Dilarang untuk daerah komersial di pinggir jalan, sosialisasi. Iya dong, boro-boro mau nyari tanah udah ada tulisan. Nah sekarang di Bandung nggak ada.
3: Ada, Pak.
4: Ya, nggak ada sosialisasi itu. Dulu ada kawasan 8 titik atau berapa titik.
3: Ya.
4: Titik apa nggak jelas, sayang. Iya dong.
3: Betul.
4: Nah itu maksudnya sosialisasi ke masyarakat. Misalnya dulu daerah Otan, daerah Cipaganti kan nggak boleh.
3: Nggak boleh.
4: Ada tulisan di sini nggak boleh daerah komersial. Ya. Misalnya. Sekarang daerah mana yang nggak boleh ada tulisan, jangan orang udah bangun, udah kebangun
3: baru.
4: Ya baru minta maaf kan ya. Pemerintah kadang-kadang cukup toleransi. Ya kadang udah terbangun udah ya kan seperti itu.
3: Betul.
4: Nah sosialisasi itu ya perlu untuk kita
3: pengusaha ya,
4: daerah sini tidak boleh untuk daerah apa di pinggir jalan, Pak, pakai pelang.
3: Nggak ya, susah itu.
4: Nggak susah. Betul. Tapi kan ini
3: cuma
4: di buku.
3: Goodwill-nya, Pak.
4: Iya, di buku, ya. Nggak tahu.
3: Ada di bukunya, Pak. Ada di bukunya, ya. Ada.
4: Saya sekarang masih lewat sana, Pak. Masih lewat Pasir Beliki, depan RSAS, masih lewat. Ya, masih banyak yang parkir, kok.
3: Betul.
4: Ntar digituin lagi. Saya ngeliat, saya nyari huruf S. Cuma satu ujung huruf S-nya. Lah, terus dari Yusuf mungkin segelin aja mobil. Yeah. Huruf S-nya jauh. Nah, huruf S-nya banyakin. Kan gitu ya. Kan bikin huruf S mah gampang.
3: Yeah.
4: Ya cuma itu doang ya. Tinggal seperti itu. Terus orang situnya, pemerintah yang paling daerah situnya, kan itu termasuk ya, termasuk bawahan dari Pemda, ya, namanya camat, lurah, turun. Jangan atasnya aja. Dimaintain oleh mereka gitu kan. Itu menurut saya masukannya.
3: Iya. Masukan yang sangat taktis mudah dilakukan.
1: Enggak. Harusnya, seharusnya seperti itu.
3: Kalau nggak ada goodwill gimana?
1: Iya, balik lagi nggak ada goodwill juga ini. Makin kesini tuh kewenangan dari struktural secara administrasi di level baik mungkin di level RT, RW,
5: lurah, camat, bahkan sampai level itu mereka saling apa ya, tegangan itu makin kuat gitu, makin tensinya makin kuat karena masing-masing seperti ingin mendapatkan bahwa kami pengen bergerak tapi kami dibatasi oleh kewenangan. Nah itu kewenangan kami nggak bisa sampai sana. Kewenangan tuh
3: birokrasi
5: bukan hanya kewenangan dalam konteks dia kewenangan untuk mengerjakan, tapi termasuk juga kewenangan anggarannya. Nggak diberikan juga dari atasnya. Nah itu juga bingung juga
6: tuh di titik itunya. Jadi ya gimana itu yang terjadi.
3: Tapi ini yang benar nih, karena saya tahu Bandung Ngariung ini, komunitas Bandung Ngariung ini sering mempertemukan atau bertemu dengan juga para tokoh, para pejabat gitu ya. Pak Martin, barangkali ada cerita nggak, ada kisah tentang bagaimana masukan-masukan dari kawan-kawan Bandung Ngariung ini diterima oleh mereka, oleh para pejabat itu, kemudian di follow up gitu, atau seperti apa cerita-cerita yang ada di sana?
0: Ya, kita sama-sama tahu Pak Saifu, teman-teman kita yang memakai seragam itu adalah kita, anak kandung kita, yang disumpah untuk menjadi pelayan kita dengan korpsnya. Ada yang menjadi militer, kepolisian, ada juga ASN gitu kan. Mereka itu kita. Yang kita bicarakan di ruang ini adalah sesuatu yang sangat basic, kalau kita sebut tuh common sense. Bahwa yang tadi Pak Ferry sampaikan, Pak Putra sampaikan, Pak Fran sampaikan, itu namanya sesuatu yang kita bayangkan dengan logika kita bahwa itu executable. Itu sangat mudah dilakukan. Tapi begitu sudah masuk ke
7: your face now speaks 10 languages, your dog can do podcast intros, your meme page

0: Qatar 4 is live. Go play.
1: Kepentingan modus operandinya apa? Koordinasi. Koordinasi hasilnya apa? Sesuatu yang buruk. Artinya
2: harusnya koordinasi itu menghasilkan yang positif.
1: Baik. Iya, tapi koordinasi yang dilakukan karena ada kepentingan yang bertentangan dengan aturan, jadi koordinasinya jadi negatif dong.
3: Betul.
1: Kalau sudah negatif, hasilnya ya akan negatif. Apabila niat baik itu hasilnya menjadi selalu negatif, niat baik ini yang menjadi peraturan akan terkontaminasi lama-lama.
2: Ini jangan-jangan istilah koordinasi pun jadi bergeser ke arah negatif.
1: Sama seperti
3: betul.
1: Oknum, Pak.
3: Betul.
1: Oknum itu kan artinya satu pribadi.
3: Yeah.
1: Tapi stigma jadi oknum itu sudah dapat stigma jadi sesuatu negatif. Yang negatif.
3: Betul.
1: Ya kan? Koordinasi pun di artinya juga di terutama di sini ya. Koordinasi itu adalah sesuatu yang akhirnya persepakatan, permufakatan untuk membelokkan aturan.
2: Yeah.
1: Supaya menjadi normal. Dianggapnya ya sudah pelanggaran itu jadi hal yang normal.
2: Normalisasi.
1: Iya. Itu yang menjawab pertanyaan Pak Saiful tadi. Para pejabat, mereka yang sudah berseragam, mereka sudah dilantik, disumpah, mereka pun terbelenggu oleh banyaknya kepentingan di sini. Kepentingannya, kalau kita bilang, kan dulu kalau kita bilang nih ada corporate initiative.
3: Iya.
1: Kalau di bisnis ya, jadi sesuatu yang diinisiasi oleh corporate. Kalau ada yang sesuatu yang keliru, corporate-nya tegur.
3: Betul.
1: Badannya tegur.
3: Betul.
1: Nah, tapi yang tadi Pak Putra sampaikan, sekarang kan corporate inisiatif bertumpunya pada public initiative.
3: Iya.
1: Online transportation perusahaannya. Pelakunya siapa? Publik.
3: Publik.
1: Kendaraannya milik siapa?
3: Publik.
1: Sehingga di situ inisiatif publiknya menjadi sangat kuat. Regulator akan mabok menghadapi ini. Menegur perusahaan pusat tidak sama hasilnya dengan menegur para pekerja atau mitra di perusahaan pusat. Kan sekarang sudah berubah zaman, Pak. Kalau dulu kan kita tinggal tegur perusahaan pusatnya,
3: ya
1: HQ-nya, headquarter-nya, gitu kan. Sekarang nggak mudah. Jadi kalau kita lihat sekarang, akhirnya muncul dalam tanda kutip jagoan-jagoan lokal.
2: Maksudnya?
1: Ya ibaratnya sekarang apapun kan kita kan orang Indonesia nih, dari lahir Indonesia, kita sudah tahu nih apapun akhirnya bisa dikompromikan.
3: Ya.
1: Dikoordinasikan
3: damai.
1: Akhirnya, iya, ya. Dimainkan akhirnya. Nah itu yang merusak semua sistem akhirnya di situ. Karena kita perhatikan banyak sesuatu yang dalam keseharian kita, bahkan Pak Saiful, bapak-bapak sudah tidak masuk akal. Bagaimana sebuah tempat bisa membuat aturan traffic di situ berubah total?
3: Ya.
1: Itu kan sudah nggak masuk akal. Satu tempat hanya satu kepentingan bisa mengkooptasi kepentingan publik, menginvasi kepentingan publik, itu kan sudah mau juga terbalik, kepentingan publik menginvasi kepentingan, misalnya private, ada ya rencana pelebaran jalan, maka pemilik-pemilik di sepanjang jalan itu merelakan tanahnya diganti untung, sekarang istilahnya bukan ganti rugi ya, nah itu mengalah untuk kepentingan publik. Kalau ini terbalik, kepentingan publik mengalah untuk kepentingan sekelompok. Apapun itu namanya, kita nggak bisa selalu sebut itu pemodal.
3: Ya.
1: Tidak selalu pemodal di situ. Ada juga orang yang punya relasi kuasa besar.
3: Betul.
1: Ya, ada juga orang yang memiliki kepentingan yang sudah tidak bisa dilawan oleh publik.
2: Ya, ya.
1: Bahkan regulator pun sudah tidak bisa melawan kepentingan itu. Akhirnya terjadi kekacauan, chaos seperti ini.
2: Sisi lain kan sebetulnya kalau kita lihat upaya-upaya dari pemerintah ini sudah ada juga kan untuk memperbaiki katakanlah misalkan untuk yang kawan-kawan pengemudi ojol itu kan kemarin sudah dinaikkan ya ininya regulasi
3: bagi hasilnya.
2: Kemudian untuk begal misalkan sudah diintensifkan patroli dengan cara A, B, C, D. Untuk yang lain-lain pemerintah sebetulnya sudah berupaya memperbaiki, tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, barangkali ada cerita dari Kang Putra ini, bagaimana kawan-kawan ojol hari ini menyikapi keseharian, apakah misalkan pendapatannya juga mulai bertambah kah, ataukah terkait dengan kan saya lihat nih banyak pahlawan-pahlawan berbaju hijau ya, yang menolong ini menolong itu dengan pakaian ojolnya dahsyat luar biasa, walaupun 1-2 intel juga jadinya pakai baju hijau juga. ada kisah-kisah terkait Bandung terkait hal itu Kang,
4: kalau perihal itu pengaruh dari bagi hasil itu alhamdulillah. Alhamdulillah memang berasa ke kami.
2: Oh, berasa ya.
4: Walaupun itu hanya dalam jenis layanan penumpang. Jadi kalau untuk yang seperti food atau barang atau kurir gitu ya, itu tetap seperti dulu, tidak ada perubahan gitu. Terus kalau misalnya tadi Pak Saipo bertanya soal kayak totalitas ojol di jalan yang notabenenya menjadi tiba-tiba menjadi relawan, relawan entah itu ngawal ambulans, ngawal damkar, itu sebenarnya emang dari masing-masing pribadi mereka yang punya sifat jiwa sosial tinggi gitu ya, makanya mereka berinisiatif menjadi relawan. Kalau misalnya kayak istilahnya di jalan pun kami juga selalu ada grup, selalu ada grup untuk koordinasi seperti yang tadi Pak Martin cerita.
2: Tapi yang ini positif, koordinasinya benar.
4: Di dalam dunia ojol gitu ya Pak ya, bukan di yang sana gitu. Jadi kalau menurut kami ya selama emang di jalan itu membawa hal positif, kami akan terus maju gitu. Walaupun nanti misalnya ada pergerakan dari pemerintah yang mengimbau untuk tidak parkir dan lain-lain gitu, semangat juga pasti kita akan mengikuti gitu.
2: Jadi di komunitas My Grab My Adventure ini Bandung saja atau?
4: Kalau kebetulan sebenarnya ya, tapi ada juga beberapa teman kami itu di luar Bandung. Cuman tidak terlalu banyak dibanding
2: Bandung. Ada perhatiankah dari pihak pemerintah setempat terhadap komunitas ini? Mungkin ada kerjasama apa atau segala macam?
4: Ya, kayak ngajak, istilahnya ngajak apa ya, kayak waktu di Soreang dengan instansi Polri, itu ojol bersama Kamtibmas. Nah, itu jadi kayak kita dibekalin beberapa apa sih namanya pertolongan pertama, bila mana ada kecelakaan, bila mana ada musibah yang pernah dilakuin di jalan Diponegoro, itu kami alhamdulillah dilibatkan.
2: Tapi diberi tutorial untuk menangkap begal nggak ya? Nggak ada ya?
4: Itu belum waktu itu Pak.
2: Belum ya?
4: Karena belum musim seperti sekarang. Waktu itu hanya musibah. Musibah atau kejadian yang bukan karena kriminal.
2: Iya, iya. Seperti itu Pak. Baik, baik. Nah, dari berbagai persoalan ini, saya kira saya ingin melihat juga dari sudut pandang dunia usaha, Pak Perry. Kan itu pasti berpengaruh ya. Ya kemacetan, ya begal, kriminalitas yang lainnya yang seringkali terjadi di tempat-tempat yang tidak diduga, salah satunya di tempat dunia usaha. Ini siapa yang paling pertama harus bergerak, Pak Perry? Pemerintah kah atau pengusahanya dulu?
5: Kita aja.
2: Jangan nunggu pemerintah.
5: Nah, janganlah. Ya seperti itu. Di Lembang tuh ya LSM berapa semua bisa koordinasi kok. Kamu mau kerja. Ya. Sekarang lagi saya lagi mikirin soal pocong yang di pinggir jalan juga kan, Pak Kadem udah bilang jangan ada, tapi tetap ada. Nah, pikirin buat mereka, mereka mau kerja apa gitu ya.
4: Tinggal gitu doang. Cari solusi.
5: Cari solusi. Ya, kita yang aktif.
2: Niki
5: harus aktif. Ya jangan kita biarkan seolah ya itu bukan urusan kita. Enggak bisa. Ya. Ya. Seperti itu
2: ya. Karena mau tidak mau apapun yang terjadi itu kan berdampak pada bisnis
5: yang menjaga kita siapa sih? Tetangga kita orang sekitar kita itu mereka itu orang menurut saya kalau kita yang masuk orang tapi kita harus aktif ya.
2: Aktif ya.
5: Ada yang kurang berkenan kayak ini saya kan bilang ya makin di depannya di pasir itu ada penyeberangan ada bolong-bolong ya langsung ada pengusaha yang beresin ya. Ada inisiatif pemdanya nggak bisa inisiatif situnya yang inisiatif ya waktu saya jalan dulu di penyeberang rel itu kan di
2: Otista betul.
5: Saya demi itu.
2: Oh jelek banget boy.
5: Terus saya ke Pemda, Pemda beresin. Nah mau rakyat kita sendiri api. Yang kecil-kecilnya beresin, yang bahaya-bahayanya
2: beresin. Betul. Ini kalau semua pengusaha berpikiran seperti Pak Ferry, kayaknya tugas pemerintah ringan sekali ini ya.
6: Harusnya. Memperingan.
5: Tugas saya sekarang udah ringan. Tidak masalah, tidak apa-apa. Dulu saya sering dipanggil Pak. karena macet, karena
2: ya men di itu outlet dari buat
5: saya dipanggil Pak Dadang tuh kali-kali tengah malam saya dipanggil ya lagi dia beresin dago, bisa kan lu pindah yang di dago. Nah, kita kan mikirin
2: iya ya, betul
5: di langsung ada Pak camatnya itu gitu ya
2: iya iya
5: jadi jalan parkir di itu
2: betul.
5: Di jalanan ya saya beresin gak boleh parkir di jalanan, kita kan cari solusi parkir ini mana gitu
2: iya
5: gak lagi gitu. Terus yeah. Sekarang kita kayaknya nggak lagi dipanggil gitu, dia bikin kemacetan apa panggil lah, solusiin kan gitu ya.
2: Yeah.
5: Terus saya sih lebih cenderung apalagi pemerintah itu harus uangnya banyak dari mana ya pajak yang benar kepada perusahaannya
2: pajak satu. Iya. Selama ini ada yang belum benar pak dalam penarikan pajak kepada pengusaha.
5: Saya mau. Ya kita kan
2: ya. Ya kan ada lah yang betul-betul dulu. Ada yang bermain gitu.
5: Ya maksudnya karena tidak ada oknumnya menurut saya. Karena zaman sekarang kan takut pak, jadi dibiarin.
2: Oh.
5: Bermain zaman sekarang.
2: Iya iya.
5: Daripada saya aktif capek-capek.
4: Yang dibiarin pak.
5: Kalau dulu kan lebih aktif pak, karena dia mikirin pemasukan ke pemerintah dan diri sendiri.
2: Betul.
5: Karena kan diri sendiri yang nggak ada, ya.
2: Yeah.
5: Nah, udah amat
2: ya. Okay.
5: Menurut saya, ya. Kalau saya pengen seperti itu sehingga dana banyak, ya. Terutama sekarang kalau kita melihat dari gaya hidup kan sekarang zamannya kuliner ini,
2: yeah.
5: 3.600 kafe, restoran dan rumah makan
2: di Bandung ini,
5: di Bandung.
2: 3.600.
5: Ya, seperti itu ya itu kan pemasukan berapa harusnya? Sekarang ada
2: apa? Nah, itu
5: mesti dipikirin pemerintahnya.
2: Iya, iya.
5: Ya. Kan yang bayar pajaknya yang makan.
2: Betul. Iya, iya, iya.
5: Iya. Kita pengen pemerintah itu solid. Uang banyak dan sebagainya. Jadi bisa membuat yang
2: tadi gedung
5: parkir.
2: Betul.
5: Ya, karena tenda banyak. Betul. Jadi gedung parkir 4 lantai, 5 lantai kan ada pemasukan.
2: Benar.
5: Karena parkirnya enggak ada. Di pinggir jalan ini yang bikin macet itu parkir semaunya ya seperti itu.
1: Tapi ya. Mungkin nanti Pak Ferry kalau udah BRT udah beroperasi ya Bandung Rapid Transit ini
2: ya.
1: Jadi solusi ya Pak, karena orang juga mungkin belajar menggunakan transportasi umum
2: ya,
1: ya kan betul. Kalau sekarang kita pertumbuhan kendaraan ya. Kan konon tidak sebanding dengan ketersediaan ya. Ruas jalan betul, yang ada ya.
2: Betul.
1: Jadi kalau udah pakai transportasi umum, ya. Culture-nya udah ke situ, ya kita betul. Jadi lebih
2: ya.
1: Cair gitu sekarang.
2: Ya sekarang kita rumah yang di kota ya, sekitar dago aja lah, ya. Sekitar sini lah. Ya. Satu rumah ada satu mobil nggak? Ya lebih lah. Iya dong ya. Iya betul nggak? Ya iyalah. Ya anaknya 6, mobilnya 6. Ya kan gitu ya. Nah ini kalau keluar semua.
1: Ya, ya.
2: Oke okay lah di sini nggak bisa. Tapi yang Pak KDM marah itu, platnya plat B. Platnya Bogor, iya dong,
4: Bandung.
2: Bukan Bandung lagi kan ya.
1: Yeah.
2: Nah itu kan banyak pak. Contohnya kayak gitu ya.
6: Nah ini yang plat non D juga saya dengar ojol juga banyak yang platnya non D ya.
4: Yeah. Ada juga pak.
6: Kalau saya dengar tuh kalau di Bali tuh nggak boleh tuh.
4: Bali ojol betul harus. Bisa.
6: Tapi Bandung belum.
4: Bandung belum. Hanya Bali dulu sementara. Maksudnya yang sedang berjalan tuh emang Bali. Sementara ini, cuma ke depan memang entah seperti apa regulasinya, pasti ngikut sih pak.
2: Iya iya iya.
4: Nah itu tadi perihalnya satu rumah 6 mobil pak. Daripada pakai itu mending order aja pak.
2: Harusnya order. Tapi kan yang Anda bilang Pak KDM kan perusahaan-perusahaan juga marah dia. Mobil-mobil operasionalnya kok platnya bukan deh. Yang beresin jalannya kan ya. Saya akhirnya. Tapi ya. Pak itu contohnya seperti itu.
1: Nah, pajaknya masuk ke sana.
2: Iya, pajaknya masuk
1: salahnya masuk ke sini ya.
2: Ya itu maksud saya ya dari kitanya lah, dari masyarakat Bandungnya ya sadar dulu gitu. Ya kalau pemerintah mau baik ya kitanya ya baik dulu. Ya. Saya pernah bikin tempat sampah tahun 2000-an tuh dari jalan Banda sampai itu. Ya, saya bikin tempat sampah. Ya. Iya dong, ya saya bikinin. Jadi di depan otet-otet saya dulu zaman-zaman Riau. Saya bikinin sebagai promosi aja kan, bikin ya.
1: Betul.
2: Buat saya kan nggak ada pro, ya nggak ada pajaknya promosi bikin tempat sampah kok. Nah tapi care seperti itu ya. Ya.
6: Tadi Pak Ferry pertanyaannya itu tempat sampahnya awet nggak atau
2: jangan nah, itu? Ya, ya kita jagain masalahnya. Saya tulis ini kan, ya nama usaha saya kan. Nah,
1: ya.
2: Nah contohnya seperti itu biarin.
1: Ya,
2: tapi
1: ya,
2: kan
1: ya.
2: Bandung nih,
7: di sekitar situ jadi rapi,
2: betul.
7: Ya kan bisa digituin.
2: Iya, iya, iya,
7: ya. Ya, contohnya ya, kayak gitu, ya. Jadi pengusahanya sendiri menurut saya ya
4: inisiatif.
7: Ya, inisiatif. Saya dulu parkir susah, Pak. Sekarang karyawan ada 60 misalnya, 60 motor kok, Pak.
2: Iya.
7: Saya harus pikirin supaya nggak dipakai oleh karyawan. Misalnya saya sewa tempat rumah lain, ya, atau lokasi lain untuk parkir karyawan saya, ya, sehingga ini buat customer, kan saya pikirin.
4: Bagus,
7: Pak. Nah itu seperti itu, Pak.
2: Tapi mungkin nggak Pak Peri usul Kang Putra tadi, kalau ada 60 karyawan kita kasih instruksi tidak boleh bawa kendaraan pribadi, naik ojol aja gitu.
7: Ya nggak bisa lah, Pak. Bisa. Kan lebih murah ya, buat dia kan, ya dia juga minim sekali, Pak, pendapatannya, ya. Seperti ya, itu, ya. Tapi difasilitasin tempat parkir untuk mereka sehingga customer kita bisa menggunakan. Sekarang kalau kita ngelihat keliling nih, yang namanya restoran kafe, di depannya parkir motor, siapa itu? Pasti pegawai, karyawan. Nah, fasilitasin tempat lain, ini buat customer.
2: Gitu.
7: Ya seperti gitu, itu hanya yang gampang-gampang dari kita, Pak. Ya,
2: betul.
7: Saya bicara dari kita dulu.
2: Ya. Oke. Baik, baik, baik. Kita akan coba cek ini, udah ada yang bisa muncul belum ya? Komentar bentar ya, dari sini aja dulu. Kalau di layar bisa muncul nggak komentar dari Pak Saiful Anwar ini? Bandung makin macet, rumah ayo Kang Deddy, udah wali kotanya Kang Farhan ya. Ini kemudian ada dari, kalau ada yang mau respon langsung saja silakan. Ray Ray, assalamualaikum. Baron hadir pantau. Oh, kayaknya Baron Cimahi ya. Sejak lama saya di Bandung sampai sekarang masih macet. Mau siapa aja pemimpinnya tetap, kecuali ada kesadaran semua pihak, mau pengendara atau pemangku kebijakan. Atur nuhun dari Lampung katanya ini. Nah, siapapun pemimpinnya nggak akan beres katanya, kecuali ada kesadaran semua pihak. Tapi gimana cara menyadarkan ya?
7: Ya, sosialisasi, Pak.
2: Sosialisasi dalam
7: bisa mungkin 10 tahun lagi baru beres, tapi sosialisasi yang tadi saya bilang Singapura. Saya ingat sekali, Pak, ke Singapura saya sekolah sekarang tahun 81. Tulisan di mana-mana, make it courtesy, sopan. Tahun 90 berubah, Pak. Saya kesana lagi. Ini supir taksi kok jadi bicaranya jadi lebih sopan. Ya, nah, kalau nggak dimulai dari sekarang,
2: apa namanya, pembiasaan yang jadi budaya gitu kan. Kita nih di sini kalau orang ngerokok nih di jalanan kan buang biasa aja gitu kan. Tapi kalau ke Singapura kan
4: tiba-tiba
2: langsung takut, tiba-tiba jadi tertib. Artinya ada apa, punishment, ada sistem,
4: ada ekosistem yang memang dibentuk, ekosistem kota yang memang dirancang untuk seperti itu. Jadi regulasinya, law enforcement yang dikerjakan, ekosistemnya dibentuk, jadi orang merasa bahwa kami memiliki tempat itu walaupun dia tidak tinggal di situ. Dan sebenarnya itu bisa diadaptasi oleh para teman-teman yang misalnya teman-teman kita yang sedang berlibur di kota ini. Teman-teman aja bisa melakukan itu, masa toh kita tuan rumah sendiri tidak bisa melakukan itu, gitu loh. Jadi kalau tadi menyambung dari Pak Ferry, inisiatif dari bottom up itu dari bawah, dari masyarakat civil society, itu yang paling utama sih sebenarnya. Nah, kemudian dari inisiatif bottom up itu di drop oleh top down dari pemerintah
2: dengan aturan-aturan,
4: law enforcement yang benar gitu loh, regulasi yang baik.
2: Tapi tadi kata Pak Martin, kata siapa tadi yang obesitas?
4: Iya, Pak Martin bilang obesitas itu memang ada. Nah, problemnya adalah ketika obesitas itu kan bisa direstrukturisasi. Namanya regulasi kan bisa diskenariokan. Bisa diperbaharui dengan situasi yang macam sekarang. Siapa yang belum terpikir bahwa dalam anggap 10 tahun yang lalu bakal ada transportasi jenis online? Tidak ada orang berpikir itu. Kan jadi pemerintahnya sendiri yang gagap juga untuk menanggap itu. Sedangkan respon atau misalnya kebutuhan publik mendorong kebutuhan tentang itu, gitu ya. Nyambung lagi tadi misalnya tentang misalnya kemacetan. Ya, kemacetan memang seperti itu adanya. Tapi itu yang disebut dengan eksternalitas negatif dari ekonomi yang berkembang dari suatu kawasan atau suatu kota. Nah, kenapa tidak bisa membuat sesuatu yang dia bisa, kalau misalnya tadi Mas Wajar bilang kalau untuk karyawan ini aja apa di order aja gitu ya. Saya bilangnya begini, kenapa tidak ada skema subsidi yang disediakan misalnya
2: kerjasama
4: dengan pemerintah, dengan pihak swasta, ada skema PPP, public partnership gitu, itu bisa dikerjakan menggunakan skema subsidi misalnya. Jangan dulu semuanya aja dulu, kelompok masyarakat yang rentan saja, yang dia pendapatannya lebih rendah,
8: bahkan misalnya anak-anak sekolah, misalnya anak-anak sekolah nggak usah dikasih yang aneh-aneh gitu ya, nggak dikasih apa-apa gitu ya, udah kasih aja subsidi misalnya untuk menggunakan fasilitas transportasi online, atau misalnya pemerintah sudah menyediakan layanan bus sekolah yang memang free. Tadi nyambung lagi Pak Martin, misalnya tadi ada BRT ke depan, itu salah satu terobosan paling signifikan dalam 50 tahun terakhir, Pak. Saya bilang udah dalam 50 tahun terakhir aja. Bandung tuh di Bandung ya dulu ada BMO, ada Super BMO nih, Pak ya. Super BMO terus ada Angkot di tahun 70-an. Sampai sekarang. Dari tahun 70 sampai sekarang 2020 ini Angkot enggak lupa-lupa, Pak. Begitu-begitu aja. Begitu ada BRT, ini ada skema perubahan, skema transportasi baru. Semoga masyarakat juga akan bisa mendevelop itu. Saya jadi ingat apa yang terjadi di Jakarta, Pak. Ketika busway dulu pertama kali muncul, Pak Sutioso dulu, itu ributnya di mana-mana. Tapi hanya 10 tahun, orang sekarang pakai busway, Pak. Terus sekarang ada MRT. Ya, ada MRT. Ada skema transportasi yang terus berkembang dan update. Nah, cilakanya itu Bandung gak pernah terjadi gitu loh. Itu yang saya bikin aneh. Dengan semua orang Bandung dibilang ini apa, pusat studi, banyak universitas, banyak kampus, banyak orang pintar, banyak orang kreatif. Untuk hal-hal kayak gini kenapa gak bisa dikerjain? Gitu loh. Balik lagi tadi, ada apa, memfollow tadi yang di apa, yang di sosial media ya, ke KDM nanyanya ke Pak Deddy. Padahal ini ada wali kota. Jadi ini berarti ada satu misleading tentang trust publik, Pak. Kepercayaan publik terhadap pemimpinnya itu menjadi pertanyaan.
6: Itu Kang Farhan dilewat.
8: Iya, maksudnya kan jadi pertanyaan. Nah, itu yang jadi, apa yang terjadi dengan itu? Gitu. Apa yang terjadi dengan itu? Jadi trust publiknya juga nggak muncul. Kalau tadi fasilitas yang tadi misalnya terkait dengan lapak parkir, saya setuju sekali dengan tadi Pak Ferry bilang, kalau misalnya ada satu kawasan akan dibuat satu wilayah komersial, parkir itu nomor satu, Pak. Yang dikuncinya untuk karyawan, selain memang untuk kebutuhan makan dan lain-lain, tapi parkir itu dikunci. Nah, dari mana dapat kawasan parkir? Benar, aset pemerintah kota itu banyak, Pak. Banyak.
6: Masih banyak yang bisa dimanfaatkan.
8: Masih banyak, Pak. Nah, cilakanya aset itu kemudian dia tidak difungsikan sebagai aset pemerintah untuk publik. Diberikan ke privat. Nah, itu yang kemudian diambil oleh, maaf sekali Pak, saya harus bilang, para pengusaha yang culas dan licik, mereka memanfaatkan. Sebenarnya itu yang untuk jadi domain publik gitu loh. Itu yang terjadi, Pak.
7: Ya, kalau kita melihat sekarang alun-alun bagus, Pak.
6: Alun-alun.
7: Ya, karena lahan itu kan bekas apa,
8: laguna
7: semua ya udah jadiin parkir. Kan itu bagus, Pak.
6: Iya.
7: Kalau saya ngelihat alun-alun itu bagus. Contohnya.
6: Itu sudah gambaran.
7: Ya, ya lahan Pemda ya,
8: yang dirapi gitu ya, Pak ya. Iya.
6: Oke. Kita lanjut dulu ke komentar netizen ini ya. Jadi kapan Bandung akan beres? Barang Indonesia Emas 2045 kah? Ada yang mau respon atau?
1: Kalau secara pribadi saya optimis Bandung akan beres. Cuma seperti yang tadi Pak Fran sampaikan, Pak Perry juga, Pak Putra juga, kita kan perlu waktu ya. Law enforcement itu sebuah proses, bukan sebuah hasil dalam kerjaan semalam atau sebulan.
6: Harus bersabar 10 tahun seperti yang Pak Perry dan Pak Penas.

0: apa denda berapa sing dollar gitu kan?
1: Iya.
0: Kita juga Bandung the fine city karena everything is fine.
2: Real fine.
0: Iya. Bedanya itu gitu. Fine-nya sama kan? Iya. Karena permisifnya kita, kita tuh orang-orang yang sangat halus. Mau menegur orang enggak enak, sungkan.
1: Budaya kita ya.
0: Akhirnya ketika kan selalu ada satu adagium berkata bahwa sesuatu kekacauan terjadi karena orang-orang yang tidak baik lebih dominan daripada mayoritas orang yang baik. Atau karena orang bilang orang-orang yang baiknya yang ikut aturannya mereka diam. Nah itu yang terjadi. Tapi kalau ada pemaksaan dalam bentuk penegakan aturan, saya yakin bisa benar. Saya beri contoh Pak Saiful, waktu peringatan ulang tahun konferensi Asia Afrika ke 50 tahun, tahun 2005 2015 ya.
2: 2015.
0: Kenapa Bandung tiba-tiba bisa jadi kayak Singapura?
3: Iya, ya, bagus banget.
0: Dalam waktu satu bulan.
1: Iya, iya.
0: Kok bisa itu?
1: Iya,
0: kenapa tiba-tiba seluruh toko di sepanjang jalur Otto Iskandar bisa warnanya putih semua bersih? Daun mau jatuh saja minder mungkin dari pohon tuh daun kering mau jatuh ada aturan ya. Dia mungkin belok jatuh tempat lain kan.
1: Artinya apa, Pak?
0: Karena ada penegakan aturan yang sangat jelas saat itu. Tidak ada orang berkumpul yang nongkrong. Ya, tidak ada gerombolan orang yang minum miras saat itu mengkonsumsi miras kan. Tegalega bersih, Tegalega bisa seperti ini, Pak, seperti apa? Seperti taman-taman yang kita lihat di negara lain yang yang bagus-bagus seperti itu kan. Kenapa itu bisa terjadi? Artinya kita bisa, tapi konsisten nggak dengan itu?
1: Nah itu.
0: Jadi saya percaya sekali itu. Karena apa? Kalau lihat Pak sampai detik ini, coba kita jalan bersama Pak Isful, kita jalan di Wastu Kencana. Kenapa trotoar bisa begitu indah dan bersih, Pak?
2: Nah itu.
0: Karena di situ ada dunungan. Itu jawabannya.
1: Ya.
0: Tapi kalau Pak Wali Kota kita yang hebat ini, Pak Farhan itu, jalan terus dan terus kontrol seperti sekarang beliau melakukan gerakan sapu pagi jam 4 subuh ya. Itu hebat sekali itu terobosan besar itu ya. Semua aparatur diminta untuk bangun lebih awal sapu jalan. Sampai kepala dinas sapu jalan, camat lurah sapu jalan. Itu akan terjaga dan proses itu yang tadi Pak Fran sampaikan sebagai bentuk soft law enforcement. Teaching by example. Kan kita kasih teladan kan.
1: Ya
0: itu seperti itu. Saya optimis, karena kalau kita makin pesimis, Bandung makin kacau.
1: Dan kuncinya ada di keteladanan tadi dari
0: keteladanan kabinan, itu.
1: Ya? Oke, baik, baik, baik. Ini ada lagi, saya coba bacakan. Pemimpin Nurindah, dari Nurindah, pemimpin Jawa Barat memulai perubahan bukan dari ibu kota, tetapi dari wilayah yang selama ini belum terjamah pembangunan dan salah arah. Berbeda dengan pemimpin yang hanya suka omon-omon doang. Saya ini maksudnya ke siapa ini? Pak KDM apa ke siapa ini? Fokus kita sebetulnya ke Bandung ya. Apakah hanya Farhan yang harus bertanggung jawab? Kita sih sebagai rakyat ikut pemerintah aja. Nah, dari Putri. Kemudian ini apa nih? Katanya menurut ahli transportasi 10 tahun lagi mobil gak akan bisa bergerak di Bandung. Oh, ahli transportasinya siapa ini ya? Dari Aulia. Ada lagi yang lain? Biar nanti kita bareng-bareng apa di satukan komentarnya. Ada yang muncul lagi? Atau saya sambil buka di sini. Premanisme di Bandung masih banyak, Bang. Wah, ini nanya ini. Ini siapa? Kang Putra kayaknya bisa jawab nih yang dia sering di jalanan nih. apalagi ya? Oke, nah ini nih. Masalah transportasi di Bandung, kalau titik permasalahan kritisnya di mana? Nah.
0: Ya.
1: Gimana bisa direspon?
0: Yang mudah adalah data.
1: Data.
0: Karena pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah jalan untuk mengakomodasi kendaraan.
3: Betul.
0: Itu jawabannya.
3: Saya tadi googling dulu ya. Pengeluaran STNK baru berapa? Oh, tidak terdata. Yang lalu setiap bulannya berapa? Itu kan saya lihat dari STNK baru dulu dong ya. Kendaraan itu tidak terdata. Yang pasti kan kalau motor udah 1.800.000 sekian. Kalau mobil kendaraan udah 470.000-an.
2: 500-an.
3: Ya. Yang terdaftar di Kota Bandung. Yang terdaftar ya. Yang enggak terdaftar di Bandung berapa ini kan enggak tahu. Kan gitu itu yang terdaftar ya. Ya 10 tahun lagi ya mungkin ya itu kita jalan kaki ajalah. Ya, makanya trotoarnya udah mulai diberesin. Ya mungkin
4: sampai situ
3: ya.
4: Terima kasih.
1: Iya.
3: Siap jalan.
4: Betul. Skenarionya sih kalau 10 tahun tadi Pak Ferry sudah highlight dari awal. Kalau semua kendaraan yang sudah Pak Martin ya, dari semua kalau kendaraan yang ada di Bandung sekarang numplok di jalan sekarang, kapasitas jalan sudah tidak bisa menampung itu. Nah, salah satu caranya skenarionya adalah menyediakan transportasi publik.
1: Jadi
4: publik dipaksa untuk menggunakan transportasi publik ke titik-titik tertentu yang memang memungkinkan untuk itu bisa dilalui dan harus murah dong. Nah, jangan membebani juga udah transportasi publik, membebani kan ada subsidi di sana. Ya. Jadi saya pikir keberadaan BRT terus angkot kemudian menjadi feeder itu salah satu terobosan penting.
1: Itu bagi diapresiasi ya.
4: Diapresiasi sekali, itu harus diapresiasi sekali walaupun sekarang kondisinya bikin macet tuh di mana-mana karena bikin halte dan terminal di mana-mana. Itu resiko eksternalitas pembangunan.
1: Betul.
4: Eksternalitas pembangunan yang akan terjadi. Tapi kan kita melihatnya future ke depan.
0: Jangan ngomel dulu ya, Pak ya.
4: Jangan ngomel dulu gitu loh. Kita lihat 10 tahun ke depan. Ya saya harus balik lagi apa yang terjadi di Jakarta. Dulu waktu di Jakarta ketika Sutiyoso bangun busway, itu Kopaja sama Metro Mini demo enggak boleh. Tiap hari demo, ribut terus. Sekarang kemana? Mereka tersingkir sendiri. Ya, tersinggir-singgir dengan modernitas yang muncul, yang ditampilkan. Orang juga ya, kalau misalnya layanan baik, murah, terintegrasi semua, orang mau pakai transportasi publik. Serius. Kenapa sekarang orang memilih teman-teman di transportasi online? Karena itu fasilitas yang memudahkan untuk mereka mobilitas lebih cepat. Lebih instan gitu loh. Itu yang disediakan sekarang. Akhirnya perusahaan-perusahaan swasta atau provider-provider swasta yang dia mengambil ceruk itu yang seharusnya itu menjadi domain adalah tanggung jawab dari pemerintah untuk menyediakan layanan publik gitu loh. Kenapa pemerintah tidak membuat layanan OJO yang versi pemerintah? Harusnya kan bisa kalau dia mau mikir future ke depan gitu. Harusnya kan bisa seperti itu. Itu tidak terjadi. Akhirnya ya memang kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, tapi maksud saya adalah inisiatif dari bawah, dari masyarakat, dari bottom up untuk dia apa ya? Mengawal dan memberikan masukan kepada pemerintah sebagai orang yang melaksanakan manajemen kota ini. Itu harus dilihat, diapresiasi juga dong sama pemerintah dong gitu. Selain juga pemerintah menyediakan skenario top down-nya gitu loh, dari atasnya skenario mau seperti apa supaya ketemu gitu loh, tengah gitu loh, win-win solution gitu loh. Jangan pemerintah membuat sesuatu atau karena gini, masyarakat juga kadang pengen yang sesuatu yang advance ya, cepat gitu loh.
1: Instan
4: gitu. Enggak seperti itu juga gitu. Ada proses-proses tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Kita bikin sesuatu. Nah, celakanya gini ya, kalau Pak Martin, Pak Ferry, Pak. Saya tuh selalu aneh. Kenapa tempat-tempat yang didevelop oleh pihak swasta, Pak?
1: Lebih baik.
4: Selalu lebih baik, Pak. Secara kualitas dan masyarakat di sananya pun lebih aware gitu loh. Saya gak usah sebutin di mana tempatnya, misalnya di Bandung Timur ada, di Bandung Barat ada satu kawasan hunian dan bersatu dengan kawasan komersial gitu ya. Masyarakatnya dia sadar. Gak ada tuh bangsa sendiri. Gak usah jangan kayak gitu. Taman aja, Pak.
3: Iya.
4: Taman yang dikelola oleh pemerintah sama taman yang dikelola oleh swasta itu jauh sekali, Pak. Jauh sekali. Willingness to orang yang untuk ke taman itu tuh dia tidak mau mengotori tamannya. Dia tidak mau. Tapi kenapa dia mau mengotori taman yang dikelola oleh pemerintah? Itu kan jadi pertanyaan. Jadi apa ya? Saya gimana ya?
1: Mungkin Pak Ferry punya jawaban ini
3: sebagai pengalaman. Ya hari ya dari stakeholdernya. Menurut saya stakeholdernya juga mesti ingat bahwa kita kan diberi berkat ya, diberi rezeki dari kota ini. Nah, kita juga harus berpikir kembalikan ya sedikit ke kota ini gitu. Itu yang mesti ada itu doang.
1: Ya.
3: Nah, sayangnya saat ini kan banyak investor dari luar kota Bandung juga gitu. Masa bodoh pokoknya dapat duit dari sini ya. Nah, itu kan ya.
0: Betul,
3: ya seperti itu. Nah, soal itu busway atau di Jakarta atau MRT atau LRT gitu ya. Saya lupa. Ayah saya umur 90, dia bilang, saya keliling-keliling Jakarta di hari Sabtu dan Minggu, gratis. Itu menjadi wisata. Dia bilang keliling Jakarta gratis nih ya. Umur 90 dia bisa menikmati. Betul. Nah itu saya ingat, gak tahu naik MRT, gak tahu naik busway. Dia bilang, saya keliling. Ya karena gratis, bisa menikmati. Ya. dengan tidak macet.
1: Iya.
3: Dengan tidak macet loh. Baso itu nggak macet.
1: Iya. Oh iya.
3: Ya. Busway. Ya seperti itu gitu ya. Nah itu contohnya yeah. ya. Itu dari pemerintah bisa memfasilitasi itu juga menjadi kota wisata gitu ya. Mm. Ya yang udah tua bisa ya. Karena kalau orang tua kan pengen ngirit ya.
1: Yeah,
3: ya seperti itu bisa wisata seperti itu. Yeah. Nah itu menarik menurut saya. Mm. Ya makanya ya waktulah. Waktu. Ya cuman dari masyarakatnya. Ya, saya sih selalu bilang ya itu stakeholder ya, yang usaha-usaha di sini juga pikirin kota lah.
1: Iya,
3: betul. Ya, setuju. Ya soalnya pemimpin kita juga udah mabok mikirin ya, mikirin kota udah mabok sebenarnya ya. Udah mabok lah, apakah dia mabok, Farhan mabok, ya, capek gitu.
1: Capek. Ya. Makanya harus dibantuin sama
3: Pak Ferry ya, dan dibantu sama pengusaha dan itu apa? Pemimpin daerah, camat itu harus turun. Hmm. RT harus turun, RW harus turun, apalagi RT udah digaji, ada gaji ya.
0: Digaji,
3: ya ada
0: insentif katanya.
3: Ada insentif ada kalau perlu. Ya awasin dong sekitar situ.
1: Iya.
3: Ya.
0: Nah ya. Ini Pak menarik, saya boleh tanya nggak nih Pak? Ini pertanyaan ya Pak,
1: okay.
0: Bukan mau ngetes. Kalau publik punya inisiatif untuk membantu pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana, boleh nggak?
1: Tuh, pertanyaan ke siapa Pak?
0: Ya ke kita semua. Problemnya kan ke situ nih Pak. Pak Ferry. Pak Saiful, Pak Putra, Pak Frans punya tempat usaha di depannya pohonnya rindang, dahannya sudah membahayakan, boleh nggak kita potong? Trotoarnya udah rusak.
1: Demi keselamatan
0: iya.
1: Mestinya boleh.
0: Nah itu jadi masalah karena beberapa kasus yang pernah saya tahu langsung bukan iya. katanya-katanya iya. itu jadi,
1: boleh.
0: Masalah.
1: Jadi masalah. Betul. Nggak boleh ya.
0: Iya.
1: Jadi kena denda.
0: Jadi itu. Artinya kita rawat, kita perbaiki, nggak boleh. Diperbaiki kalau rusak enggak.
1: Itu
0: kan Pak yang jadi
3: iya.
0: Sampai yang lucu nih Pak Ferry itu. Pemerintah di level tertentu pernah bilang sama saya saya dengar langsung itu yeah. Saya tidak boleh memperbaiki jalan ini karena ini bukan kewenangan kami
1: ya, itu. Wow.
0: Jadi begitu kacaunya ya, terlalu yang tadi baliknya lagi Pak. Obesitas peraturan obesitas regulasi. Kita itu bahkan untuk berbuat hal yang positif pun sulit sekarang. Boleh nggak kalau kita memperbaiki grill yang rusak yang dibuat oleh pemerintah di depan halaman rumah kita?
1: Ya.
0: Itu rusak, udah karatan misalnya atau apa, atau apa tutup gorong-gorong atau apapun itu.
1: Harusnya boleh dan pemerintah berterima kasih.
0: Seharusnya kan kalau pengusaha seperti Pak Ferry udah dapat piagam penghargaan, isi rumahnya penghargaan semua. Karena saya tahu persis, beliau selalu concern sama lingkungan. Bukan hanya untuk bisnis pribadi beliau saja. Memperhatikan, memberdayakan teman-teman di situ, penduduk situ kan. Bahkan mungkin hampir 100% karyawan beliau tuh, saya pernah dengar beliau punya prinsip, oh, kalau saya buka tempat usaha, saya berdayakan dong.
1: Orang-orang
0: ekosistem yang ada di situ yeah. tidak hanya berpikir tentang bisnis ekosistemnya, tapi sosial ekosistemnya juga concern beliau.
1: Yeah.
0: Cuma masalahnya kan beliau juga mendapatkan masalah nggak selesai-selesai saya lihat. Karena oh ternyata ini nggak boleh, itu nggak boleh, lagi ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu kan. Nah itu Pak yang jadi masalah. Ya, jadi public initiative-nya selain bisnis kan ada juga sosialnya yang disebut
1: betul.
0: Social responsibility-nya ya Pak ya.
1: Betul.
0: Ini boleh nggak ya kita gini? Itu pertanyaan lho Pak, okay. Bukan
1: jebakan. Mudah-mudahan bisa dijawab oleh pihak-pihak terkait ya, di sub dan sebagainya. Saya sudah dikasih tanda tadi dari luar katanya 4 menit lagi harus berakhir. Jadi mungkin ini pertanyaan pamungkas buat bapak-bapak semua sekaligus yang tadi belum

0: ya sifatnya urgensi, mau nggak mau kan harus IGD. Harus diaja satu tindakan khusus yang cepat. Ini bukan tindakan spontan atau dia hanya muncul sebagai apa sebagai tindakan yang ini, tapi harus diaja cepat seperti kemacetan. Karena kalau menunggu terlalu lama, dia akan berdampak lebih parah. Bisa menyebabkan deadlock, kematian. Itu yang terjadi. Tapi di sisi lain juga ada maintenance. Setelah IGD, kalau misalnya dia memang sudah bisa, dia kan harus masuk ke perawatan dong. Nah, ke unit perawatan. Nah, unit perawatan itu kan lama untuk melakukan apa pemulihannya. Pemulihan seperti yang diinginkan seperti semula. Nah, kita juga mesti sabar dengan itu. Itu loh. Tapi kalau di IGD itu harus dipush dari awal. Nah, itu push itu yang enggak pernah terjadi, Pak. Yang ada adalah spontanitas yang sifatnya dia
1: reaksioner,
0: situasional, nggak sih?
1: Sakit tuh udah,
0: nggak sih? Udah cul, nggak ada ke belakangnya. Apapun yang tindakan selanjutnya tidak dipikir lagi, itu yang terjadi, Pak.
1: Okay.
0: Kira-kira begitu, Pak.
1: Baik. Penganalogian yang luar biasa, Pak Martin.
2: Saya masih kecil, Pak. Langkahnya, 22 tahun rumah saya sudah tidak menghasilkan sampah.
1: 22 tahun.
2: Jadi artinya itu kontribusi kecil saya terhadap kota yang saya cintai ini. Karena saya orang Bandung asli, lahir di Bandung, dan saya berharap mati juga di Bandung. Jadi saya 22 tahun rumah saya tidak menghasilkan sampah sepotong pun keluar dari rumah, kecuali sampah plastik dan material bekas yang kemudian saya berikan kepada para pengepul. Karena rata-rata rumah tangga itu menghasilkan 100 sampai 180 liter sampah plastik per bulan. Dan itu saya berikan kepada para pengepul, dan mereka bilang bahwa 180 liter sampah plastik itu nilai ekonominya sekitar 40.000.
1: Yang lainnya yang habis diapain?
2: Dijadikan pupuk.
1: Pupuk. Untuk di halaman sendiri atau
2: di halaman sendiri? Ada tanah saya menyediakan, pasti di rumah saya ada tanah terbuka. Kalau tidak, bagi yang tidak punya tanah bisa di pot ya. Jadi itu bisa jadi pupuk, dan itu tanaman subur sekali. Itu yang saya lakukan untuk Kota Bandung. Yang secara pribadi saya lakukan.
1: Siap. Kayaknya sering dengerin ceramah Agim nih, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang
3: harus juga.
1: Pak Meri, Pak.
3: Tadi saya ada tamu dari Malaysia, Pak. Ya satu rombongan. Dari semalam saya sama dia, dibilang Bandung hebat. Dibilang hebat. Ya di kemacetan tidak ada klakson mobil.
1: Itu.
3: Ya, dibandingkan Kuala Lumpur, dia bilang. Betul. Dari Malaysia. Ya. Nah, itu pertahankan. Ya. Cara sosialisasinya, kita punya tata krama Sunda, itu pertahankan. Percayalah, dengan tata krama yang baik, ya semuanya akan terima gitu, Pak. Kalau ditegur, terima. Ada yang buang sampah misalnya, kita tegur dengan tata krama yang baik, dengan culture Sunda.
1: Iya,
3: itu menurut saya.

0: Dari saya tadi mengawali, sekarang mengakhiri gitu ya.
1: Iya, iya betul.
0: Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kayak apa yang harus saya lakukan ke Bandung sekarang gitu ya. Paling saya ngebalikin lagi, kayak contohnya tadi Pak Frans menginformasikan bahwa harus segera, sekiranya memang urgensi, segera ke IGD dan ditangani dengan timnya. Kalau menurut saya akan membalikan kembali kepada masyarakat atau penduduk lokal, biar sama-sama ngebenahin. Jadi dalam artian ini turut melibatkan si penduduk lokal untuk memajukan si kota Bandung itu sendiri. Jadi bukan serta-merta si ini harus begini, si ini harus begini, harus begini, tapi semuanya bergerak sama-sama.
1: Bergerak.
0: Dan si saya sebagai ojol, ya ojol juga pasti akan ikut serta gitu ya, sebagai warga lokalnya seperti itu, kurang lebihnya paling
1: baik. Saya luar biasa, terima kasih buat semuanya. Ini closing statement yang luar biasa. Ada yang sudah dilakukan, ada yang mau diperbaiki, ada yang mau kita support ya, pemerintah kita support sama-sama. Saya izin mengajak bapak-bapak semua untuk menutup acara kita yang kali ini dengan berdiri, dan kemudian nanti saya menyampaikan Bandung belum beres, kemudian nanti dijawab sama-sama, hayu orang beresan gitu, hayu orang bereskeun. Boleh bapak-bapak?
2: Oke.
1: Kita

0: kita sambil berpegangan aja barangkali ya untuk menunjukkan kebersamaan kita lintas profesi. Kita akan bersama-sama tidak hanya berdiskusi tapi juga akan bergerak, memulai sudah dan akan terus. Bandung belum beres,
1: ayo orang bereskan. Bandung's inspiring sound, K-Light FM. Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
2: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
1: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
2: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
1: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
2: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
1: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761. Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.
3: One 107.1.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

KLight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di KLight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: One 107.1.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep it rocking.
2: 107.1 Bandung's inspiring sounds. Hey.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: pagi Kanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

0: Kilat FM Bandung, Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kilat. Senang sekali saya Dr. Pri Haryadi bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Pri Talk setiap Kamis malam yang akan membahas seputar kesehatan keluarga. Karena kita ketahui kesehatan keluarga adalah fondasi utama kebahagiaan kita di rumah. Makanya malam ini kita mau ngobrol-ngobrol santai, tapi tentu tetap berbobot seputar tips praktis kesehatan anak, kesehatan dewasa, dan lansia. Dan bagi ayah bunda yang punya keluhan atau pertanyaan seputar tumbuh kembang si kecil juga, oke, kita bisa sharing. Dan tanpa berlama-lama, yuk kita siapkan pertanyaannya dan kita buka ruang diskusi interaktif khusus untuk Anda lewat jalur WhatsApp Kilat di 0812-203-1972. Atau sahabat juga bisa melalui TikTok Live di Kilat FM Bandung Live. Namun seperti biasa, saya tidak sendirian, tetapi ditemani oleh sohib saya yang sudah begitu kental, nyaris padat nih.
1: Sudah gak geblek. Geblek.
0: Aduh, gak gebleknya. Ya betul, itu bahasa Indonesia Sunda yang uhun pisan. Sudah kedengeran tertawanya. Inilah dia, Kang Angga Andika. Selamat malam, Kang Angga. Sehatnya, Kang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, di suaranya dan senyumannya, wah, jika nama ringkas ya. Dan seperti biasa, sebelum saya melanjutkan obrolan bareng-bareng Kang Angga Andika dalam seputar kesehatan keluarga, kita dengarkan yang indah berikut ini.
2: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: 107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Terima kasih sudah banyak menyapa ya, dan di WhatsApp Kilat juga ada banyak, dan saya akan satu persatu bacakan pertanyaannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sharing yang menyenangkan, terutama di acara Pre-Talk hingga pukul 9 malam nanti bersama saya dan tentu sohib saya Angga Andika. Dan sudah ada yang bertanya, ini rada susah nih pertanyaannya, karena begitu saya buka di textbook gak ketemu, dibuka di jurnal gak ketemu, terpaksa saya minta tolong pakarnya nih, Kang Angga, dibaca. Nanti saya akan mencoba setelah ditranslate dari bahasa Buhun ini ke bahasa Indonesia, baru saya cari ini jawabannya. Kalau enggak, taluk aslina. Dari Teh Omi ini di Gerlok. Mentang-mentang Teh Omi udah ketemu saya, pertanyaannya nih susah yang biasa ya tuh Teh Omi. Ulah gitu. Apakah karena kemarin saya cuma ngobrol sebentar gitu? Aduh.
1: Semua-semua nguji.
0: Ini semua menguji ini. Alah-alah. Coba pertanyaannya betul enggak? Sahabat kita setuju dengan saya bahwa ini pertanyaan menguji, coba.
1: Bismillahirrahmanirrahim, Dr. Pri, sareng Kang Angga. Bertanya, tolong jelaskan proses kebesekan sareng kaselek nu tiasa meninggal pami teka tolong. Tadi ngak mi kocok nulada tiasa kebesekan dugi ciramai cai soca. Mangga diantos.
0: Saya meninggal saya ngerti, proses saya ngerti, keselak masih mending saya ngerti. Nah ini apakah kemasukan besek, kebesekan itu mau, mungkin bisa dijelaskan kebesekan itu apa
1: te,
0: gitu.
1: Kebesekan teh kebesekan teh ini dok.
0: Oh, enggak. Ini kalau ini sangat tergantung sama Angga ya Teh Omi. Begitu Teh Angga bilang enggak bisa, saya juga benernya Teh, saya mah tidak akan cari padanannya karena memang sudah enggak nyampe.
1: Kebesekan Teh dok keselak tapi ada batuknya dok.
0: Oh gitu ya. Tapi beda ya. Kita makannya di mana? Ah di besek we itu, bukan itu enggak ya? Tidak, enggak ini.
1: Oh iya, itu mah besek. Besek mah tempat.
0: Iya, jadi bukan ya. Saya takutnya itu menjadi salah satu. Makanya saya kemasukan besek bukan. Saya maaf buat sahabat kilat, asli saya orang Jawa asli dari Surabaya, Bapak Surabaya, Ibu Jogja. Jadi tidak ada Sunda-Sundanya tetapi beristri orang Sunda sehingga bolehlah diadu bahasa Sunda, tapi ternyata tidak 100% saya menguasai bahasa Sunda. Gak apa-apalah. Jadi begini, kita anggap, saya beranggap aja lah itu kebesekan sama keselak satu jenis ya, tersedak ya, bahasa Indonesianya boleh katakan begitu. Apakah bisa menyebabkan kematian? Sangin hari. Kalau ini terjadi pada bayi, saya, ini kebetulan baru, bayi usia 6 bulan datang dengan ke IGD, saya langsung ditelepon oleh dokter umum juga. Dok, mohon konsul sito-sito itu segera. Karena bayi datang dengan biru, saturasi rendah, nadi tidak terabah, bunyi jantung hampir tidak terdengar. Saya buka itunya, tolong di video call, saya lihat, oh udah tahu dah, sudah tahu lah. Ya senior mobilnya.
1: Apal.
0: Apal itu, jadi gak banyak, banyak. Tanya ke ibunya, tersedak gak? Enggak dok, enggak tersedak, enggak ada tersedak, enggak ada, ya pokoknya gitu. Jangan begitu nanya. Apakah ada cairan keluar dari hidung enggak? Bu, tadi ada cairan. Iya, no, keluar cairan. Itu namanya sudah tersedak. Jadi kalau enggak nanya, bu ini ada tersedak? Enggak, kan liar kan. Ternyata sudah ada. Artinya apa? Ada ASI yang masuk ke paru-paru. Dan oleh dia tersedak dari paru-paru dibuang lewat mulut dan hidung. Buat kita enggak jadi masalah, sama dengan berenang terus kita menghirup air. Enggak problem kan. Tapi kan enak enggak? Gimana rasanya?
1: Agak perih dong.
0: Ya perih. Bisa kebayang tidak ketidaknyamanan kita masuk masuk ke air terus tarik nafas itu. Nah ini juga sama. Jadi bayi itu kadang-kadang minumnya terlalu cepat dan bernafas juga terlalu cepat. Jadi sebetulnya sebelum jauh kita menelan dan bernafas itu menjadi dua fase. Pada saat menelan maka epiglosis itu menutup, epiglosis itu katup yang ke pernapasan nutup, kita nelan. Pada saat nafas, katup untuk makan, menelan. Nah, kalau bayi, ya namanya juga baru ya, 6 bulan, baru nafas 6 bulan itu, gak tahu kapan nelan, kapan tarik nafas. Jadi, sekaligus semuanya masuklah ke paru-paru. Nah, tersedak mirip-mirip gitu. Bicara terlalu cepat sambil makan. Makanya zaman Hebel, cing ayo makan, mah jangan bari ngobrol. Itu tidak salah sama sekali dan benar ya. Tapi kita sekarang kan lihat, yuk kita makan siang bari ngobrol. Nah, itu ya itu siap-siap tersedak ya. Tapi kan kita enggak. Gitu. Nah, akibatnya apa? Makanan atau minuman masuk ke dalam paru-paru. Dalam jumlah sedikit maka kita akan terbatukan. Tetapi pada bocil-bocil usia-usia di bawah 1 tahun gak terbatukan. Jadi masuk ke dalam paru-paru, tidak jarang itu meninggal. Obatnya simpel. Begitu masuk, masukin selang kecil, sekecil mungkin, masukin ke dalam paru-paru, sedot cairannya, selesai. Tapi gimana kalau itu terjadi sama saya, ada di pinggir jalan, gak ada selang, memakai ada selang apa, selang bensin kegedean kan itu kan. Jadi apa, caranya adalah ditelungkupkan, kita tepuk-tepuk, biar secara gravitasi, itu kebuang. Itu pun tidak jaminan itu hanya awal, itu segera dibawa ke IGD, langsung kita, namanya kita suction, untuk ambil cairannya. Jadi ya, sampai keluar air mata karena ketidaknyamanan ya, sesak ya. Jadi terjadi apa yang terjadi, blokade saluran nafas, makanan benda menempel di tenggorokan, kemudian terjadi hipoksia, yaitu kadar oksigen drop. Nah, kalau kadar oksigen drop apa, otak dan organ vital lain yang mendapat, harusnya mendapat oksigen gagal, otomatis jantung berhenti, paru-paru berhenti, ginjal, itu bukan main-main. Dan terakhir nanti menjadi asfiksia di otak. Asfiksia itu kekurangan oksigen di otak. Kalau otak sudah tidak bergerak, dia tidak akan menjalankan jantung, tidak menjalankan ginjal, tidak menjalankan paru-paru, dan semua tidak berjalan, hanya terpira tersedak. Jadi ya hati-hati. Apa sih penyebab kebesekan sama keselak? Makan terburu-buru, pas makan dikejar target harus berangkat, sambil makan sambil berbicara, apalagi sambil wah seserian ngakak. Kemudian memang ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya kita di radang tenggorokan juga bisa tersedak. Gitu Teomi ya, jadi sanes heureuy, penyakit kebesekan atau keselak, apalagi pada bocil, pada bayi-bayi, sangat berbahaya. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian semua. Boleh kita mengadakan rapat, reuni, pertemuan sambil makan, tapi tentu kaedah-kaedah makan yang benar tidak kita tinggalkan. Gitu Teomi. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau belum jelas silakan texting lagi.
1: Sanes besek di onangan ya TMI-nya.
0: Saya tadi enggak tahu jadinya apa ini kebesekan, kemasukan besek ya memang fatal ya kalau

0: Triskon internis pegangannya. Kalau Nandi dulu pegangannya Dr. Yunandi.
1: Ya, itu direktur Kebun Jati dulu.
0: Pelayanan rumah sakitnya keren, perawatannya baik, ramah. Tempat oke.
1: Kang Nandi, mohon ya, Kang Nandi, ya, saya sayang jauh ya, kok dekat saya pengen raktir tadi. Aduh.
0: Raktir mie kocok sih kata.
1: Mie kocok gitu ya. Kebetulan di depan sana ada mie kocok sama buburnya enak.
0: Oh.
1: Saya makan bubur sana cuma rada kurang tega makan di luar gitu kan, saya sering ngomong hati-hati jajan gitu, efektif dokternya jajannya. Aduh, iya Pak.
0: Jangan-jangan kayak Kang Nandi megat dokter dirinya.
1: Nggak jadi masalah, saya mau dengan senang hati kalau ngeraktir bubur di situ, ada bubur teh mulai run 10.000 sampai 17.000 atau 20.000 lah. Ayo Kang, sawareg na Kang.
0: Tuh, itu terucingan teh rosa. Yaitunya. Besek mah pipiti dok, betul.
1: Pipiti.
0: Kebesekan.
1: Bukan kepipitian gitu ya, bisi salahnya.
0: Ibu kota Iran, naon Kang Angga yang betul Teheran.
1: Teheran lah.
0: Lamun ibu kota Irak, Teherak.
1: Sebenarnya Iran, Teheran, Irak. Terima kasih ya, Terose. Boleh dikirim yang kayak gitu. Jadi ini sebagai sarana kita untuk membuat kita rada tidak terlalu
0: stres ya.
1: Sama
0: itu
1: sekali.
0: Itu juga kan sehat dok ya?
1: Sehat ya. Tertawa itu sehat teh Rose. Jadi tertawa terbahak-bahak sehat. Cuma kalau tidak sehat, kalau ternyata tertawa tidak ada yang ngajak siri. Jadi saya memang kadang-kadang, kalau saya kan kadang jadi MC suka ini ya. Suka ya seperti siaran gini, suka banyak ketawa gitu kan. Terus pernah sih, ya murid saya lah. Dok ini MC ini ketawa-ketawa ngajak sini. Ah ya tuh biar kita ada inilah ada joke-nya. Terus mereka hari tapi nanya hari dok pernah tuh dokter joke itu panjang 10 menit tapi anu seri. Saya masih bersyukur kalau saya joke tidak ada yang ketawa. Yang saya jadi penonton banyak enggak ada yang ketawa. Saya hariwang kalau saya jog-jog, efeknya ayah yang ketawa, tapi gak ada yang nonton. Nah, itu baru saya deg-degan, hariwang misalnya itu. Ketawanya banyak nih, mana nonton, nah itu ada hariwang gitu. Apalagi kalau malam lagi.
0: Malam Jumat nih.
1: Nah, jadi ada yang ketawa, tapi tidak ada yang nonton. Gitu kira-kira ya, Kang Nandi, terima kasih buat komentarnya. Mudah-mudahan ini juga menjadi, nanti ada beberapa perawat saya juga. Ini ada pertanyaan di ini di sini ada live TikTok Kilat FM, tapi saya kebetulan juga diajar lah saya dari itu, jadi saya juga live TikTok di Priadianto ya, itu kebetulan ada yang bertanya dari Teh Intan Nail Art, itu Teh Intan Nail Art itu bertanya begini, selamat malam dok. Bagaimana anak saya selalu begadang umur 3,5 tahun laki-laki, jadi bagaimana suka begadang? Begadang itu sebetulnya satu lagu ya sebetulnya yang diciptakan oleh Oli Rama. Yeah. Begadang jangan begadang kalau tidak ada gunanya. Tetapi begadang pada anak-anak, pada bayi 3,5 itu tidak masuk begadang. Kenapa? Karena begadang itu adalah tidak tidur pada malam hari. Sedangkan pada anak-anak di usia 3,5 tahun, 3,5, dia belum bekerja, dia belum sekolah, dia belum melakukan aktivitas yang memang ada siang hari. Jadi untuk dia, tidak ada istilah begadang. Ya kalau dia misalnya tidak tidur malam hari, ternyata siangnya bangun, ya dia memang lifestyle-nya, saya lebih senang siang, lebih senang malam hari. Mungkin karena malam hari, haneuteun ya, ada ibunya, ibunya ini bekerja nih, ada ibunya, ada bapaknya. Jadi dia merasa bahwa hidup ini di siang hari. Jadi bukan istilah begadang untuk putranya Teh Satri Nail Art. Putranya Teh Intan, bukan, dia bukan begadang. Jadi tetapi karena kita merasa jam 1, jam 12 atau jam 12 jam 1 malam anak-anak tidak tidur, kita merasa begadang dan terganggu. Nah, itu bukan begadang secara kesehatan tidak jadi masalah, hanya ya memang sebaiknya kalau anak lagi tidak tidur ya kita juga tidak tidur. Akibatnya kalau kita siang sudah bekerja dan malam hari juga tidak tidur, bisa mengalahkan Kang Sandi Ustejo ya sering. Nah itu mungkin kita harus atur sedemikian rupa sehingga pola hidup dia sesuai dengan pola hidup kita sebagai orang tuanya. Kira-kira

gitu, teh intan ya. Kemudian juga ada Teh Nurma bertanya, dok bagaimana cara menaikkan berat badan anak dok? Cara menaikkan berat badan anak, oke, itu banyak sekali caranya. Nanti kita bahas ya Teh Nurma setelah yang lagu yang berikut ini ya.

0: Kembali bersama saya Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam hingga pukul 9 malam nanti. Dan mohon maaf ternyata ada pertanyaan di TikTok saya. Gak apa-apa ya di TikTok tadi?
1: Iya dok, gak apa-apa. Aman.
0: Aman. Saya buat sahabat kilat mendapat privilege banyak ya. Saya boleh buka TikTok, bisa buka pertanyaan di TikTok.
1: Supaya lebih banyak pendengar.
0: Dan, ya, buat ini yang live TikTok saya juga live di TikToknya Kilat, yaitu di TikTok Live Kilat FM Bandung. Dan ada juga WhatsApp-nya di Kilat, yaitu di 0812-203-1972. Tadi Kang Nandi aja yang saya bilang, dok, saya gak ketemu dokter Pri karena dokternya di atas aja. Memang kamar bagian anak di atas, Kang Nandi, itu salah. Ya, ada pertanyaan dari Tahiti Tretno. Ini karena rada rudet ya, bukan rudet ya, maksudnya cukup banyak itu. Nanti saya jawabnya setelah jawab ini duluan ya, Tahiti ya. Mungkin nanti diselang-sel lagu. Dari Kang Zel atau saya Teh Zel, saya gak tahu ya. Selamat malam dok, bagaimana caranya biar anak bisa ngomong? Bagaimana cara anaknya bisa ngomong R? Biar bisa ngomong R ya, jadi itu bahasa bahasa itunya cadel ya. Bagaimana caranya? Itu, bentar ya. Gini, nomor satu adalah kita harus bisa mengajaknya untuk berinteraksi secara aktif dan mengurangi paparan layar listrik. Layaran listrik lah, paparan layar gawai, itu nomor satu ya. Nanti dia kalau udah bicara, tetapi kalau sampai dia tidak bisa ngomong R, ya tidak usah terlalu khawatir. Karena sahabat saya, Miriam Belina, nah itu juga gak bisa ngomong R sampai sekarang. Dan sahabat-sahabat saya dari belahan dunia timur di Bali, itu gak bisa ngomong T. Pasti batuk gak bisa, pasti batuk gitu. Ya gimana lagi? Karena jadi hanya sebenarnya saya kasih tahu, cadel itu merupakan, gak bisa ngomong R itu cadel ya. Itu ada proses kematangan motorik mulut, lidah, bibir, dan rahang yang belum sempurna. Jadi kok pada anak-anak cadel memang iya. Yang umumnya masih wajar pada terutama pada balita sehingga usia 4-5 tahun. Nah, ada juga faktor yang menyebabkan cadel itu struktur mulut di mana tongtai itu artinya atau kita sebut ankyloglossia itu kondisi ketika jaringan ikat frenulum. Frenulum itu kalau kita buka lidah ada di handap lidah itu ada seperti yang mengikat ya. Nah, kalau itu terlalu ikatnya terlalu kuat sehingga dia lidahnya tidak bisa menggetar, karena huruf R itu syaratnya lidahnya harus bisa bergetar, tapi kok terikat kuat dia tidak bisa bergetar sehingga hanya bisa A, gak bisa R. Gitu kira-kira. Akibat ngantuk itu bisa dua cara, dipotong atau kalau gak jadi, karena dipotong itu kan harus dibius, tapi masalah, tidak jadi masalah. Atau makroglosia artinya lidahnya terlalu besar, itu juga bisa mengganggu bilang R atau S menjadi seperti terdengar seperti Z gitu. Kemudian kelainan rahang ya, rahang bawah yang tidak sejajar sama rahang atas namanya maloklusi juga bisa mengganggu kesulitan bicara R. Kemudian yang jangan salah, ada kebiasaan lingkungan. Orang barat itu are you happy? Kan tulisnya are you. Kalau kita mungkin are you happy? Tapi kan kita gak pernah dengar ada ngomong are you atau what you are, itu gak ada kita what you are, tapi what you are gitu kan. Nah, itu sudah terbiasa sehingga kalau mereka suruh ngomong R misalnya saudara-saudara yang ada di Bandung gitu kan, itu R-nya bukan berarti mereka sok-sokan ya. Atau itu karena memang tidak terbiasa. Jadi lingkungan itu juga membuat huruf itu menjadi tidak terbaca. Nah, kalau masih kecil boleh nanti dilatih sedikit-sedikit. Latihnya harus ketemu sama dokter di tumbuh kembang. Hanya ada dua tempat tumbuh kembang yang sering digunakan, yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Hermina Pasteur. Kira-kira gitu ya, TZ. Kemudian tadi, saya jadi begitu buka, jadi kelupaan tadi yang menanyakan berat badan teh siapa ya? Oh, teh ini, teh teh sebentar ya, Teh Nurma ya. Teh Nurma bertanya bagaimana naikin berat badan, padahal berat badannya anaknya bagus loh, 2 tahun 12,5 itu bagus, tapi mungkin stuck ya, gak naik-naik. Nah kalau tidak naik-naik stuck itu ada banyak faktor ya, kita jabarkan satu persatu ya. Jadi anak itu pada dasarnya kalau misalnya dia tidak naik berat badan itu ada dua penyebab. Apakah asupannya yang kurang banyak atau asupannya banyak tapi aktivitasnya kebanyakan. Nah yang mana itu ya. Jadi terus dilihat. Tapi terlepas dari itu semua, kita bahas ke semuanya aja ya. Jadi bagaimana cara memberikan atau meningkatkan berat badan anak secara sehat. Yaitu memberikan makanan yang tinggi kalori dan protein tinggi. Ada yang begini, dok anak saya sudah makan biasanya sepiring ini, biasanya seperempat piring, makannya ini satu piring penuh. Kemudian sayuran juga banyak sekali, kok beratnya gak naik? Nah itu yang salah. Sayuran itu menurunkan berat badan karena tidak ada kandungan gizinya. Nasi itu karbohidrat nomor satu, sehingga kesannya anak akan terasa kenyang. Memang benar terasa kenyang, tetapi dia tidak memberikan kontribusi untuk meningkatkan berat badan. Jadi apa? Kalau pada bocil-bocil di bawah 5-6 tahun sebaiknya protein aja. Protein apa yang gampang? Ya yang paling gampang apa? Ya susu. Susu apa? Terserah. Kalau kita rajin boleh susu botol, tapi kalau bikinnya susah, kalau pergi-pergi harus bawa susu, boleh pakai susu kotak juga bisa. Jangan tanya merek ya. Rasa terserah. Silakan pakai rasa apa aja, mau kayak vanila boleh, mau coklat boleh, silakan, tidak usah khawatir. Ada juga yang bertanya, dok nanti kan gulanya banyak. Kadang-kadang orang Sunda ngomong gulanya banyak, padahal dia sehari-hari makan nasi banyak, itu juga gulanya banyak. Jadi ya tidak usah khawatir kalau itu gulanya yang ada di susu. Jadi nomor satu, gula protein tinggi. Kedua, lemaknya juga harus tinggi ya, tapi kalau bisa lemak yang sehat, yaitu bisa tambahkan mentega, bisa tambahkan keju, bisa tambahkan minyak zaitun. Jangan lemak dari hasil olahan, misalnya bekas penggorengan ya, lemak curah yang sudah berkali-kali sebaiknya tidak. Kemudian karena anak-anak tidak bisa makan disuruh 3 kali, bisa jadi dari berikanlah dengan istilahnya porsi sering dan kecil, bisa 5, 6, 7, 8 kali, silakan. Kira-kira gitu ya Teh Nurma. Jadi pada anak-anak prinsipnya itu, tapi kalau enggak naik juga wayah na ameng ke Dokter Pri. Bisa karena penyakit, misalnya TBC paru, bisa karena usus yang tidak bisa mencerna, bisa juga karena habit yang kurang tepat. Nah itu nanti kita, karena gini, GTM, gerakan tutup mulut itu, ibu-ibu sering sekali, dok, aduh anak saya GTM, terus saya tanya, bu ini putra ibu kan 3 tahun, terus GTM, kalau makan cheese ball, nggak apa-apa lah kaguk mirip pakai merek lagi, Ciki lah gitu ya. Wah kalau Ciki mah banyak pisan, itu bukan GTM. Kalau GTM mah semua juga nggak mau gitu. Jadi itu mungkin GTM untuk makanan tertentu. Sehingga saya sering sekali dapat kasus anak yang tidak naik berat badannya bukan karena salah penyakitnya, bukan salah aktivitasnya, tapi salah menu. Karena ibunya kekeh harus makan nasi dulu, proteinnya belakangan, kekeh makan sayur banyak, nah itu salah menu. Setelah datang ke saya gak ngerubah apa-apa, cuma nambah vitamin, ngerubah menu, 1 bulan langsung naik. Kadang-kadang pasien, dok kok bisa naik? Ya udah salah menunya kemarin, memaksakan makanan yang anak tidak mau. Ya kita juga sama, ditraktir teman, walaupun gratis, kalau makanannya saya gak suka, misalnya ada sebagian orang yang tidak suka sama sashimi ya, sashimi. Kan sashimi itu mahal, seporsi itu 100 ribu, itu suka kumahanya cuman cemen lah, tapi begitu masaknya ke warung sebelah yang harganya 20 ribu, namanya karedok, wah habis gitu nambahnya. Ya gitu kira-kira Bu ya, nanti kita bahas lagi setelah saya mau jawab pertanyaan Teh Titi Retno. Sabar Teh Titi Retno, stay tune deh, tetap nagen di. Nanti saya jawab setelah lagu bagus berikut ini.
2: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang. Karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. bersama Dr. Prihariadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Prihariadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Masih bersama saya Pri Hariadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam hingga pukul 9 malam nanti. Oke, kita akan membacakan WhatsApp Teh Titi Retno. Sebelum nanti saya minta tolong Kang Angga untuk mengabsen sekaligus juga ini. Ada dua pertanyaan di TikTok Live. Jadi sekali lagi buat sahabat-sahabat Kilait, saya masih punya waktu cukup banyak. Masih 1 jam lebih. 1 jam kurang. 1 jam 45 ya. 45 menit. 45 menit lah biasanya. By the way, on the way Kang Angga Dogi Kaira.
1: Tebus salapan
0: dong. Tebus salapan ya, jadi harus cepat.
1: Tadi ada ini, ada live YouTube, jadi dari siang.
0: Ya, dari siang ya, jadi ya. Itu ya. Ada pertanyaan dari Teh Titi Retno, bagaimana caranya mengelola stres dan bagaimana cara mencegah obesitas dan gizi buruk. Saya pakai obesitas dan gizi buruk karena itu adalah saya ya, tapi kalau yang tadi ya nanti saya bahas sedikit lah, mengelola stres dan menjaga kesehatan bersama itu banyak yang harus lebih pintar adalah mereka-mereka di psikologi corner setiap hari hari Rabu malam. Jadi pertama kali adalah yang gampang dulu ya, yaitu bagaimana cara mencegah obesitas. Nomor satu, menjaga keseimbangan antara kalori yang masuk dari makanan dan kalori yang keluar dari aktivitas fisik. Ya, jadi ya mau tidak mau ya udah, sama seperti nyimpen uang di bank. Obesitas terjadi bila kita nyimpen uangnya lebih banyak daripada kita membelanjakannya, atau menyimpan kalorinya lebih banyak daripada mengeluarkan aktivitas fisik. Itu kuncinya itu. Jadi kalau gitu perbaiki konsep pemberian makan dan plus ini ya, plus pengeluarannya. Saya pernah konsultasi dengan PT personal trainer. Itu dengan pengalaman dia yang mereka obesitas. Saya nanya, Kang, kalau obesitas mana yang menentukan, olahraganya terprogram bagus atau asupan? Terus dia bilang, Dok, sebetulnya asupan itu 20%. Olahraga itu hanya memberi kontribusi 20%, sedangkan asupan makan itu 80%. Jadi yang nomor satu adalah asupannya. Saya sangat setuju karena di beberapa jurnal juga begitu teorinya. Jadi yang obesitas mau tidak mau, kalau yang dewasa kayaknya harusnya gampang ya. Tapi sekali lagi, makin gemuk seseorang, kapasitas perutnya makin besar, jadi gampang lapar gitu ya, repotnya. Jadi ya kalau misalnya orang yang kurus jam 6 pagi makan, belum jam 1 jam 2 baru lapar. Tapi kok yang gemuk jam 6 makan, jam 10 udah ngerasa lapar. Akibatnya makan lagi padahal dia tidak melakukan aktivitas. Jadi nomor satu, buatlah aktivitas sehingga membuang energi yang kita berikan dan mengurangi konsumsi. Nah, ada juga yang salah. Disangkanya kalau Dok, ada seorang ibu-ibu yang juga pernah konsultasi ke saya. Pada saat itu dia konsultasi anaknya, terus ibunya gemuk. Dokter Pri ngurusan, kumaha caranya Dok? Gitu Dok. Kan Dokter Pri mau mungkin banyak pikiran. Alhamdulillah nanti, tapi ya tekad aja. Saya juga tekadnya gede Dok. Saya tidak makan nasi. Alhamdulillah. Saya udah gak makan nasi. Saya boleh katakan pagi, siang, sore gak makan. Tapi nah buat asa gede badannya. Saya paling makan sisa-sisa barudak lah gitu. Jadi adaknya ada berapa? Ada 4. Jadi dibikin mie, semuanya habis. Ya, Dok, semuanya enggak habis. Pak Tepira makan mie instan, Dok. Mie instan itu kalorinya satu bungkus 250 kalori, sangu 200, kumaha hari ibu. Oh iya. 4 kali 200 sisa-sisa jadi 300. Olah gitu ya. Tapi saya supaya mencegah lapar, saya makan camilan. Ya Allah, etama itu. Wah, saya jadi mau neranginya, Bu. Ya, Pak menerangin kayu, Bu. Sadarnya pasien abri, bubar ya. Saya bisa habis 1 jam. Akhirnya, Bu, cepat ke dokter gizi. Karena ya itu, beranggapan kalau saya makan camilan, camilan contoh bala-bala, camilan contoh cireng. Ya, kalorinya berapa, belum digoreng. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi kalau untuk mengurangi obesitas, mau tidak mau kurangi jumlah. Nah, bagaimana caranya? Sangat gampang. Saya pernah bertanya tanpa sengaja, tapi ya saya katakan saya butuh 1000 kalori karena kalori itu sekitar 100 sekitar 10 kalori per berat badan saya. Beratnya waktu itu 80 jadi 800 kalori. Kemudian protein saya hitung, terus saya tanya, dengan sekian kalori, dengan protein sekian, dengan lemak sekian, coba tolong dibuatkan menu makanan. Bisa ternyata ChatGPT ya. Keluar menu makanan. Ih, bagus ini. Jadi sekian gram, udah turutan itu. Jadi gampang ya. Jadi ibu-ibu kalau misalnya, kebalikannya juga dengan gizi buruk. Nah kalau gizi buruk itu kebalikan dari ini ya. Kalau yang tadi gemuk itu ada aktivitas yang namanya sedentary lifestyle. Jadi cuma nangkring, nonton TV, nonton YouTube, kayak gitu-gitu, ya otomatis. Ada juga tapi yang stres jadi makannya banyak. Nah sekarang kalau gizi buruk pada anak, itu dengan sama, yaitu harus memberikan asupan yang lebih banyak daripada aktivitasnya. Hanya gizi buruk hati-hati, gizi buruk itu biasanya cenderung juga dipenuhi dengan penyakit lain. Jadi, waduh anak semua aktivitas nggak terlalu aktif ini tapi nggak naik-naik. Ternyata dia ada penyakit yang mendasari, penyakit yang misalnya contohnya adalah TBC paru kayak gitu ya. Jadi kalau pada gizi kurus atau gizi kecil itu harus dilihat dari awal apakah nutrisi ibunya bagus tidak, waktu hamil bagus atau tidak, ada ASI eksklusif atau tidak. Jadi itu agak panjang untuk yang gizi buruk kayak gitu ya Teh Titi ya. Dan kita harus melihat pola-pola makan apa yang cocok sama anak-anak. Karena aku pakai anak-anak, pakai ada anak umur 3 tahun, kita ngomong, nah anak harus makan yang baik, dan gak ngerti. Gizinya harus banyak, gak ngerti. Jadi kita harus lebih susah sedikit dibandingkan menurunkan obesitas. Yaitu mau tidak mau harus diperiksa oleh dokter anak, diukur oleh dokter anak, nanti baru kita lihat pola makan yang bagus itu bagaimana. Kira-kira gitu ya. Tadi pokok mengelola stres ya, kalau misalnya biar gak ada stres di keluarga, paling tidak membangun komunikasi yang terbuka, menciptakan batasan-batasan sehat antara pekerjaan dan rumah, serta mendukung sesama tanpa kita menghakimi. Itu intinya. Tapi banyak lagi lah, kayaknya lebih afdol di psychological corner di hari Rabu. Dari jam 7 hingga jam 8. Ya, pukul hingga pukul 8. Sejam cukup lah ngobrol itu. Gitu Teh Titi, mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau belum jelas boleh texting lagi. Tadi karena saya udah ngobrol banyak ya tadi, tapi tadi ada yang bertanya tentang anak-anak jauh lebih bagus mengkonsumsi gula atau bukan gula.
1: Oh iya, tadi di TikTok.
0: Oh di TikTok ya. Oh di TikTok ada pertanyaan ya. Jadi ada pertanyaan saya lupa.
1: Sahabat Rehan.
0: Ya. Oh, Kang Rehan Ramadian. Minuman yang sehat untuk anak bebas gula atau justru tambahan gula? Bagaimana penjelasannya? Jadi tetap ya, anak-anak jauh lebih bagus mengkonsumsi makanan yang bebas tambahan gula demi menjaga kesehatan jangka panjang. Bahkan WHO dan Ikatan Dokter Indonesia sudah merekomendasikan pembatasan ketat gula-gula tambahan untuk anak. Nah, kenapa begini? Gula itu sudah jelas dia merusak organ. Jadi dia merusak pembuluh darah, merusak organ ginjal, merusak organ jantung, juga merusak paru-paru, merusak otak. Jadi kalau saya baru saja kehilangan sahabat karena dia datang ke rumah sakit dengan gulanya 600. Tidak sadar. Kemudian juga saya kehilangan orang tua pasien yang saya lupa ya gulanya sekitar segitulah, gulanya cukup tinggi. Tapi ya memang obesitas juga ya. Dan itu penyebabnya so simple, hanya gula. Kenapa? Karena gula itu merusak aliran darah ke jantung, ke paru, ke otak, ke ginjal. Jadi kelainan ginjal itu sering. Jadi gimana? Nah, sebetulnya pada anak-anak itu masih dikompensasi dengan kadar insulin yang cukup, sehingga gulanya masih diproses oleh insulin. Tapi kita tahu insulin yang ada di pankreas itu terbatas. Jadi kalau dia sudah habis, ya nanti di umur 30-40 udah minum gula jadi gula. Nah untuk itu gak ada salahnya sejak kecil dibiasakan mengurangi kadar gula. Kalau bisa gula-gula itu gula-gula yang alami, misalnya gula dari buah-buahan, terus sejak awal. Jadi tambahan gula itu kok bisa dibatasi, gula pasir, sirup, minuman kental manis, madu yang ditambahkan ke makanan, itu adalah gula-gula buatan yang gula-gula yang bisa meningkatkan kadar gula darah. Jadi itu juga salah satu yang harus diajarkan. Jadi sebaiknya sih tidak mempergunakan gula. Itu kemudian tadi ada yang masalah kopi ya.
1: Iya Mas Sandi ini dok.
0: Oh Mas Sandi.
1: Nah ini sebaiknya minum kopi itu yang baik bagi kita di atas usia 50-an.
0: Ya yang baik ke satu minum kopi kalau bisa kopi yang tidak ada gulanya. Saya juga peminum kopi, saya tidak makan gula sekarang, tapi saya bekal stevia stevia kecer, stevia tetes ya. Oh, iya. Jadi kalau saya kemana-mana ke tempat minuman pesen matcha, matchanya pakai es, stop es, oke gula dibuat nol, langsung ditempelin. Matcha itu kan pahit banget kan, iya. Tapi matcha itu antioksidan kuat ya, jadi saya harus minum matcha, tapi kalau nggak pakai gula, waduh, pahang bisa. Jadi cukup satu tetes stevia. Ya stevia bukan nama ini ya, bukan nama perempuan cantiknya, bisa salah.
1: Itu punyanya Sheila on Seven.
0: Ya jadi buat Kang Sandi, kalau minum jangan lebih dari 3 atau 4 cangkir sehari. Itu bisa kalau diminum pada saat yang tepat itu bisa meningkatkan hormon atau menghilangkan hormon stres. Jadi kalau stres kita boleh minum. Tapi kalau saya relatif tidak stres, jadi saya tidak punya kepentingan harus minum kopi. Kemudian apakah saya rutin? Saya nggak tahu nih, seminggu atau dua minggu sekali saya minum kopi. Tapi kalau ngantuk, ya bukan minum kopi, ngantuk ya duksek aja. Ya jadi kok waktu ngantuknya lagi nyupir, nah itu mungkin ya. Jadi begitulah. Jadi sebaiknya sih perhatikan waktu minum yang tepat, timing yang tepat. Jadi tidak usah perlu sekali, bahkan kalau bisa sih ya minum kopi sekali sehari dengan satu gelas sudah jauh lebih cukup. Kemudian jangan kepikiran bahwa kopi itu membuat kita bugar, enggak juga. Saya kopi-kopi tunduh-tunduh gitu ya. Kemudian pemanisnya, karena usianya tadi sudah di atas 50, ya sebaiknya tidak mempergunakan gula. Tapi kalau pengen manis ya mempergunakan stevia. Kira-kira gitu ya. Kang Sandi, saya ngobrolnya lumayan berbusa. Ini saya harus menghilangkan busa dengan disebutin mereknya gitu. Buat TikTok diacungkan gitu nanti. Janganlah kalau minuman biar Kang Angga aja lah. Ya. Oke, okay, Kang Angga, kita ini dulu hadirkan yang bagus okay, berikut ini.

0: Kilat FM Bandung, Inspiring Sound, dan masih dalam acara Pre-Talk setiap Kamis malam hingga pukul 9 malam nanti. Dan nah, ini Teh Sally yang di atas sama Kang Angga ya, tapi yang pertanyaannya biar saya yang baca, soal ini di sini pujian wae itu Teh Sally itu ngara di perhatikan teh, aduh mau jiwa terus ya.
1: TikTok juga sama nulisnya kayak gini.
0: Hanya, aduh, ini di TikTok Sandi. Oh ya cuma tadinya tidak, nanti di nanti ya Teh Sandi ya saya. Teh Sandi bahkan udah tahu WhatsApp kilat ya. Buat sahabat-sahabat di TikTok maupun itu di yang menekan radio Kilat FM, silakan kalau mau ikut berurun rembuk atau mungkin bertanya atau mungkin juga mempunyai saran-saran, silakan di 0812-203-1972. Silakan Kang Angga pertanyaannya ya, dari Teh.
1: Sebelum bertanya nih, ini
0: sebelum bertanya nih ya.
1: Sebelum bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dokter Pri ganteng. Bukan. Kang Angga ganteng. Oh. Kumaha damang?
0: Damang Teh Seli. Amin, amin. Dok, sering sakit lutut nih, makan apa ya dok? Padahal sudah minum air kelapa, gak makan bayam, kangkung, kacang tanah loh. Tapi kok sakit lutut, ya udahlah. Kalau sekarang kita ini aja, kebetulan bagus nih topiknya. Apa penyebab nyeri lutut secara umum? Itu sebenarnya terjadi tiga kategori ya, Teh Sally. Biar saya akan menerangkan sekaligus buat sahabat-sahabat kilat yang lain. Yaitu pertama kali cedera fisik, pemain sepak bola lah, kemudian penyakit sendi dan ketegangan akibat penggunaan berulang ya. Jadi pertama cedera fisik, kedua nyeri sendi, dan ketiga overuse atau penggunaan berlebih. Kita tahu lutut merupakan sendi yang terbesar yang menopang berat tubuh, sehingga sangat rentan ya mengalami tekanan, aus atau mungkin cedera, kira-kira gitu. Nah itu ya. Nah bagaimana kok cedera pada lutut? Komponen bisa karena cedera ligamen atau ototnya saja yang memegang lutut. Jadi lutut itu tidak berdiri sendiri, ada ligamen yang memegang. Kalau ligamennya rusak maka contohnya kok pemain sepak bola yang ditackle gitu, ligamennya rusak atau putus, jadi nyeri di sendinya. Kemudian robekan-robekan pada tulang rawan yang perendam kejut di lutut. Misalkan di lutut itu ada kalau bahasa Sundanya tulang rangu atau mungkin bantalan yang sobek, itu juga sama ya. Kemudian otot itu dibungkus oleh satu jaringan. Contoh kita lihat betis kan, betis itu belenduk gitu. Nah itu karena dibungkus. Nah kalau itu sobek juga sakit. Kemudian dislokasi di lutut ya, misalnya tempurungnya itu geser karena satu dan lain sebab, misalnya jatuh, itu juga bisa menyebabkan sakit sendi. Nah ada juga sakit sendi yang memang sakit, yaitu kapur sendi atau osteoartritis. Penyakit ini ya namanya penyakit ya, wayahna ya sudah menepusnya Teh Sally, itu memang menyebabkan nyeri sendi ya. Penyakit penuaan yang paling sering memicu nyeri sendi. Kondisi ini akibat pengikisan tulang rawan pelindung sendi secara bertahap. Jadi ya karena udah digerakkan lama-lama tulang rawannya habis. Nah, ini obatnya sekarang sudah bagus, yaitu apa? Ganti sendi. Nah kalau misalnya BPJS ganti sendi teh ya, gratis ya, atau bayarlah, pokoknya kita ganti sendi. Bakal sendinya pasti sendi terbuat dari logam, hanya sayangnya nggak pakai motor ya. Kalau pakai motor kita bisa lari lebih kencang ya sendinya, tapi nggak ada itu. Kemudian penyakit asam urat atau gout, itu penumpukan kristal asam urat yang tajam. Jadi ada kristal bagus ya kalau di luar di jari itu di kalung kristal, tapi kalau udah kristalnya ada di sendi, nah nyeri pisan. Itu namanya asam urat. Kemudian penyakit autoimun, yaitu sendinya sehat tapi karena ada penyakit autoimun terjadi peperangan antara antibodi tubuh, dia juga menyerang sendi, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, yang ketiga tadi, overuse atau karena keseringan mempergunakan, misalnya sering dipakai lari, sering kelebihan berat badan juga, ternyata itu bisa menyebabkan nyeri sendi. Dan saya ini sih gak ada hubungan sama sendi, overuse atau seorang pelari maraton, ternyata hasil penelitiannya lebih banyak plaknya dibandingkan orang awam di jantung. Jadi pelari aja lebih banyak kapurnya di jantung tibatan orang normal. Berarti ya hati-hati buat ternyata kalau kita masih sering lari enggak bagus-bagus amat. Kira-kira gitu ya Teh Sally, mudah-mudahan cukup jelas. Nah silakan sahabat yang mau bertanya lagi silakan di 0812-203-1972. Nah sekarang di absen oleh Kang Angga dari sebelumnya.
1: Ya. Baik, kita mundur dulu, turun
0: mundur,
1: dulu.
0: Kebawah. Turun dulu ya, saya sambil minum dulu.
1: Okay. Selamat malam Teh Susi. Terima kasih Ibu Teti, Jalan Nilam, siap menyimak katanya. Kemudian ada sahabat Teja Maladi Sundayana.
0: Nah, itu karena orang Sunda.
1: Sunda.
0: Kalau orang Jawa mungkin
1: Jawayana. Kemudian
0: oh iya buat sahabat-sahabat kirat yang sudah cuma like cuma itu enggak dibaca ya. Tapi kalau ada kalimatnya sama
1: harus ada komentar.
0: Harus ada komentar, kalau ada komentarnya itu dibaca.
1: Apalagi komentarnya Angga ganteng gitu. Wah, nah, pasti baca.
0: Biar saya yang baca aja itu.
1: Kemudian ada Teh Sopi, Kang Edi, Ramadan, kasih jempol.
0: Jempol ke foto saya. Mungkin karena editingnya bagus.
1: Kemudian ada Ibu Anita, terima kasih infonya katanya.
0: Kemudian terima kasih Teh Anita.
1: Ada Teh Nunung, Kang Syam Edit, terima kasih Teh Edit. Menyimak, hatur nuhun, salam sehat, salam bahagia dan berlimpah rizkinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih Teh Edit. Kang Opan tadi bertanya, apakah dokter dokter ada pritok libur katanya?
0: Oh enggak ya. Tidak ini ada ini, tidak ada alasan.
1: Bertanya kayaknya lagi typing di antosan. Kemudian ada Teh Dewi Rizki, Teh Omi. Oh bertanya ternyata.
0: Udah Teh Omi.
1: Oh iya tadi udah ya.
0: Kebesekan.
1: Kebesekan. Hari Ibu Tati, alhamdulillah terima kasih dokter.
0: Sama-sama
1: Teh Tati. Ilmunya bermanfaat selalu. Kemudian ada Cenonon tadi memberikan menengahi karena bisi pasya. Ya,
0: bisi pasya saya sama Angga atau saya sama Teh Omi itu ya. Karena itu udah pertanyaannya susah tuh Teh.
1: Ada Teh Rose, terima kasih Kang Nandi tadi sudah, Ibu Titi. Kemudian ada Kang Antoni. Selamat malam Dr. Pri, Kang Angga saya hadir menyimak katunun.
0: Sama-sama nuhun.
1: Kang Jupe, terima kasih. Wah, kalau saya bisa 5 kali sehari ngopinya dok.
0: Kenapa? Ya ini kebetulan ya, jadi 5 hari sekali. Usianya berapa Kang Jupe? Nanti kalau itu texting ya. Begininya, kita bahas bahaya dari kopi ya. Bahaya dari kopi saja. Itu sebetulnya saya memang sempat ini ya, sempat menjadi seorang dokter pun sempat menjadi bingung dengan baik atau tidak kopi. Kopi itu sendiri mempunyai antioksidan. Jadi dia itu membuat tubuh kita tidak mudah aus, membuat tubuh kita itu tidak mudah kena racun. Kemudian membuat tubuh kita menjadi lebih bugar, bisa membuat tubuh kita menjadi lebih nyaman. Nah itu dari fungsi dari antioksidan. Nah itu ada di kopi, tapi juga ada di teh. Kemudian dia juga melindungi sel-sel tubuh karena kerusakan radikal bebas. Radikal bebas adalah yang diproduksi secara alami oleh tubuh. Kalau kita terpapar oleh paparan seperti dari polusi, asap rokok, dan itu radikal bebas itu dengan antioksidan dia akan berkurang. Jadi dia bisa mencegah penyakit jantung, menurunkan risiko kanker, bisa mencegah kulitnya kopi ya, memelihara fungsi mata, meningkatkan sistem imunitas. Tetapi, nah tetapinya ini, kopi itu mempunyai efek yang kebetulan bagi saya tidak tepat, yaitu salah satu saya kelebihan, saya gak ngatakan kopi penyebabnya, tetapi pernah satu kondisi yang saya tidak pahami apa sebabnya, tiba-tiba denyut jantung saya meningkat di atas 100 kali per menit. Kita tahu normalnya 70. Tapi pada saat itu saya gak ngeh, jadi saya minum kopi, lah kok aneh berdebar-debar. Saya pakai saturasi oksigen, wah fatal nih, 150 kali. Ya itu penyebabnya karena kopi. Nah kalau efek baiknya hanya seperempat, tapi efek jeleknya ada 3/4, atau efek baiknya 10-20%, tapi efek jahatnya 40%, ya jadi efek jeleknya saja yang ada. Nah, kalau gitu apa saja kejelekan dari kopi? Kopi itu kalau dikonsumsi berlebihan, lebih dari 4 cangkir sehari, saya memang rata-rata 4-5 cangkir pagi, kemudian siang, lalu sore, terus malam sebelum tidur. Nah, tetapi itu bukan harga mati ya, bisa saja kalau kita sensitif 3 cangkir atau 2 cangkir juga udah ngefek. Jadi kalau kopi itu hitam murni itu memang kayak oksidan, aktif kafein juga, tapi kopi itu memicu meningkatnya asam lambung. Jadi kalau mereka yang punya gastritis atau mah ya minum kopi ya jadi gak benar. Memang jantungnya terlindungi tapi perutnya menjadi nyeri. Kemudian kalau kita sedang diare dan minum kopi, maka diare kita akan lebih menjadi-jadi, karena kopi itu merangsang aktivitas usus yang berlebih. Jadi kalau kita diare kan ususnya aktivitasnya tinggi, lalu minum kopi, ya jadi tambah meningkat. Lalu efek kopi pada jantung dan tekanan darah. Jantung menyebabkan berdebar-debar, artinya dia meningkatkan fungsi jantung, meningkatkan ritme jantung. Kalau makin tinggi ritme jantung, maka fungsinya makin berkurang. Nah pada saat itu saya mungkin sudah di atas 100 minum kopi, ya semakin parah. Kemudian kopi juga meningkatkan tekanan darah. Jadi saya kadang-kadang sih suka menyarankan juga yang tekanan darah rendah minum kopi ya. Yang heart rate-nya atau denyut jantungnya rendah minum kopi. Tapi kalau tekanan darahnya sudah 120/130/90, ya jangan minum kopi. Ya walaupun dia punya efek bagus, tapi kan dia akan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Kemudian otak itu juga dipengaruhi oleh kopi, yaitu dia menyebabkan insomnia. Insomnia itu susah tidur, tapi saya tidak termasuk. Saya minum kopi, tidur, tapi ada beberapa yang menghambat kerja zat kimia namanya adenosin yang adenosin itu memicu rasa ngantuk ya. Tapi karena dia diblok, kita tidak merasa ngantuk. Kalau ini terjadi terus-menerus, maka kualitas tidur kita menjadi kurang. Nah ini yang kurang baik ya. Kemudian dalam jumlah besar, kopi itu menyebabkan kegemeter, tremor, atau merasa panik ya, panic attack, kecemasan dan gelisah dalam jumlah. Jadi cukup banyak kerugiannya, walaupun pada jumlah 1-2 gelas itu menenangkan. Dan satu lagi, kalau minum kopinya adalah kopi saset, wah kadar gulanya tinggi banget itu ya, jadi ya harus hati-hati. Kemudian kopi juga bisa menyebabkan pengeroposan tulang atau osteoporosis, jadi kalau makin sepuh ya sebaiknya dikurangi kopinya. Tadi Kang Sandi kan usia-usianya juga udah cukup sepuh ya, sebaiknya tidak banyak minum kopi. Tetapi sekali lagi sama dengan rokok. Wah saya sudah merokok sejak kecil, sekarang saya umurnya 66 tahun, tapi saya merokok gak ada yang terasa apa-apa. Jadi rokok itu menyebabkan kualitas jantung, kualitas paru berkurang, itu sudah pasti. Tapi kalau dengan kualitas berkurang, terlah kata jantung saya paling bisa mentoleransi kata jantung, kalau seseorang itu sampai lari-lari kecil saya gak kuat. Nah kebetulan si perokok tidak pernah lari-lari kecil, hanya jalan kaki, ya selamat lah. Begitu juga paru-paru, wah ini asap rokoknya sudah menghambat pekerjaan saya. Jadi kalau pernafasnya cepat karena kelelahan atau karena lari, saya bakal pundung, tidak bisa bernapas. Tetapi kebetulan si orang ini di usia 65 sudah tidak jarang lari-lari, hanya baca buku, hanya nonton TV, sistem life-nya atau pola hidupnya sedentary cuma itu, ya gak apa-apa karena semua masih tercukupi. Tetapi begitu dia stres, misalnya istrinya udah maghrib belum pulang, denyut jantung naik, langsung serangan. ya gitu kira-kira ya. Jadi susah saya mengatakan bahwa merokok itu menenangkan dan aman ya. Atau kopi juga sama. Gitu ya Kang Juve, mudah-mudahan cukup jelas. Dan sebelum saya lanjutin obrolan-obrolan yang lebih indah lagi, dan juga sahabat ya, sahabat yang masih setia di ini, di radio, kita sesaat jeda dulu.

0: Kembali bersama saya Pri Hariadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Dan terima kasih ini Kang Astri di Apotek di Santosa di ruang anak. Rupanya banyak juga perawat-perawat saya yang nimbrung nonton. Ini ada pertanyaan dari Kang Opan. Pertanyaan bagus sekali ya, lucu sekali. Ternyata kalau olahraga itu baiknya makan atau tidak, gitu ya. Jadi setelah makan itu ternyata lebih baik. Memang sebenarnya begitu ya. Jadi kalau olahraga itu otomatis dia kita butuh asupan ya. Kalau kita sebelum olahraga kita makan, sebelum olahraga kita nggak makan, maka beresiko bahwa tubuh kita akan kelelahan karena yang diproses adalah makan makanan yang kemarin-kemarin, kira-kira gitu ya. Jadi boleh sekitar, tapi memang, nah ini mungkin akan nyambung sama kalimatnya, pertanyaan tadi yang kebesekan, tapi ini bukan kebesekan, saya punya bahasa lain. Ini bisa menyebabkan kalau makannya terlalu besar, kalau kita lari bisa memang kali kiben tanah entah.
1: Oh iya, kali kiben.
0: Bukan kebesekan, kali. Tapi kali kiben ya.
1: kali
0: kiben, kalau kali Cikapundung udah tahu sahabat-sahabat, tapi kalau kiben, di mana kali kiben? Cikiben nggak tahu ya. Ya itu jadi kolik di perut ya, atau kram perut. Karena si perut itu bingung mana yang saya harus kerjakan. Mencerna makanan atau memproduksi atau mencerna zat yang ada di otot gitu. Nah itu kesulitan itu yang menyebabkan kolik ya. Jadi sebaiknya tidak makan berat, terlalu berat kalau sebelum olahraga. Tapi kalau sejam setelah dua jam nggak jadi masalah, itu menjadi sumber ini ya. Sumber energi buat tubuh kita. Kira-kira begitu. Kemudian Kang Opan juga bertanya, bahaya kalau minum kopi atau makan obat setelah minum kopi. Jadi minum obat setelah konsumsi kopi dapat menyebabkan interaksi obat ya, karena kopi itu termasuk zat kimia yang bisa memicu efek samping berupa jantung yang berdebar-debar. Jadi kalau misalnya kebetulan kita punya penderita jantung berdebar dengan minum kopi terlebih dahulu sebelum makan, ya sebelum makan obat bisa menyebabkan berdebar-debar. Apalagi bila obatnya obat batuk pilek. Obat batuk pilek itu salah satu efeknya adalah meningkatkan denyut jantung. Nah kalau gitu makan obat itu sebelum minum obat itu minum kopi, jadi asalnya cuma berdebar-debar dengan tanda tulisan 2 ya, berdebar-debar mungkin jadi berdebarnya 5 ya, jadi berdebar-debar 5 gitu ya, kira-kira gitu. Kemudian dengan adanya kopi itu obat bisa saja tidak terserap sempurna ya, karena adanya zat lain di dalam lambung. Jadi termasuk juga kalau misalnya ada orang tua bertanya, dok ini anak saya dikasih obat sama dokter tapi gimana ya dok, gak mau makan sama sekali, obatnya dikasih atau enggak? Nah itu, obat itu bagusnya diberikan pada saat perut kosong. Kalau anak 3 bulan

0: dan belum makan, saya kasih obat bisa jadi nggak sembuh karena makan kan di usia 6 bulan ya, dari 3 bulan sampai 6 bulan teh kosong we, dia nggak mau makan obat dan rumah nggak ya, jadi bagusan ya, perut kosong, kira-kira gitu ya. Tapi kalau minum kopi, nah itu yang kita khawatirkan intrakis, sebaiknya ada jeda sekitar 2 atau 3 jam sehingga tidak sampai mengganggu penyerapan obat, kira-kira gitu ya. Kangga di absen heula Kangga.
1: Iya dok. Tadi Kang Opan. Udah ya.
0: Udah.
1: Kemudian Kang Jube tadi sudah juga. Kang Sam sudah. Ini Mbak Sri Wartini Gunadi. Apakah saudaranya Pak Gunadi? ada juga di sini itu iya. Gunadi sama. Selamat malam dok. Oh ini bertanya dok.
0: Oh ya, saya Ibu Sri, kalau minum obat boleh nggak dengan minum jus teh dan lain, maksudnya bukan air putih, boleh, tidak jadi masalah. Kalau tadi kopi ya, karena kopi itu meningkatkan denyut jantung. Kalau jus teh relatif tidak boleh, silakan. Hanya jusnya tentu jangan terlalu banyak. Aduh minum jus dulu sekitar 3 gelas itu keburu penuh, obatnya tidak masuk. Jadi secukupnya aja untuk ini, untuk bisa memasukkan ini ya, memasukkan obat supaya tidak terasa, kira-kira gitu. Oke, kalau sahabat sudah tidak ada, waktu juga nampaknya sudah mendekati jam 9 malam, Kang Angga kayaknya kecapean juga tuh.
1: Enggak dok, aman. Oh satu lagi dok.
0: Oh satu
1: dok.
0: Lagi.
1: Saya ingin berkomentar soal ini. Ini kan tadi dibilang akan dibacakan ini.
0: Iya Angga.
1: Ternyata disebutkan sama Mbak Reto.
0: Enggak, saya bacakan Angga ganteng gitu kata.
1: Oh. Dari 1000 orang hanya Mbak Reto.
0: Jadi yang namanya bukan Retno Puji Rahayu, Retno Puji Angga juga namanya. Aduh, terima kasih Teh Retno, kenapa saya enggak disebut.

Sahabat Kilat, tidak terasa 2 jam sudah saya menemani Anda pada malam hari ini dalam acara Pre-Talk. Semoga informasi, tips, dan jawaban yang sudah kita bahas tadi bisa menjadi panduan bermanfaat untuk menjaga kesehatan buah hati dan keluarga tercinta di rumah. Saya Dr. Pri Haryadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan perhatian Anda. Sampai jumpa hari Kamis depan di jam yang sama hanya di Pre-Talk Kilat FM Bandung. Selamat malam dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi Insyaallah menemani Anda di Soft Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan seperti biasa di Soft Sensation, Anda berkesempatan juga mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812 203 1972.

Rikos Lago, Jalan Sumur Bandung 12 K Light 107 FM Bandung Since Wiring Sound. Terima kasih sahabat semua yang terus bersama di malam hari ini dalam Soft Sensation, dan juga terima kasih yang sudah menyempatkan mengusulkan lagu melalui WA K Light di 0812-203-1972. Ada sahabat Sony, selamat malam. Alone, the one, leave me alone, Glenn Medeiros. Terima kasih sahabat Sony. Kemudian sahabat Sandi Gustejo, Banjaran Bandung, terima kasih. Sini kini dan senyumlah. Dan Smokey Robinson, just to see her. Salam-salam buat penyiar, kru dan sahabat Kelat FM. Terima kasih Kang Sandi. Sahabat Herman Purwata, waalaikumsalam warahmatullahi. Lia dari Toto. Oke. Kemudian saya Ibu Edit ya di Cibaruga Bandung, terima kasih. Selamat malam juga. Kestagunya Somewhere Over the Rainbow. Hatunuhun, saya terus juga untuk Ibu Edit ya. Selamat dan berlimpah rezeki, amin. Oke, kemudian juga ada Gina. Ada beberapa tadi yang diinginkan namun tidak ada. Untuk yang terakhir, Don't Look Back in Anger, ada dan sudah kita dengarkan ya. Terima kasih WA-nya. Kemudian juga sahabat Dodi Kusuma, selamat malam juga. Bawa Daku Vina Panduwinata, hatur nuhun Kang Dodi. Sahabat Anto Sarijadi, waalaikumsalam warahmatullahi, selamat malam juga. Everything's so different without you, from Billy Ocean. Oke, kemudian juga ada sahabat Nabila Marfif di Jakarta Timur, halo juga. Ingin mendengarkan lagu Ku Cinta Kau Apa Adanya dari On Shumeko yang baru saja kita dengarkan ya. Dikirim untuk teman-teman plus untuk saya, thank you. Kemudian juga ada sahabat Novi, waalaikumsalam warahmatullahi. Nothing's gonna change my love for you, George Benson. Atunuhun sahabat Novi. Kemudian Senonon juga, terima kasih WA-nya, alhamdulillah senang dengarnya, sama-sama. Kestagunya Many to Many Genesis dan Merapi Alam dari Grisha, terima kasih. Kemudian sahabat Hendra Nugra, seorang indah, terima kasih. John Wayne in Dream, sahabat Bu Fitri Balenda, Pak Budi seorang indah, Pak Rian, Pak Tatang, Pak Iwan, Pak Bomo dan kru Kelai, terima kasih sahabat Hendra. Oke, untuk yang lain silakan, Anda masih punya banyak waktu untuk mengusulkan lagu melalui WA Kelai.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Vina Panduwinata yang baru saja mengantar kita masuki bagian yang kedua ya, masih di Soft Sensation. Terima kasih sahabat semua yang terus bersama di malam ini, mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan insyaallah Indra Gunadi terus menemani hingga titik pergantian hari nanti ya. Terima kasih juga yang sudah menyempatkan kirim WA ke K-Light di 0812-203-1972. Ada sahabat Sandi Kustejo di Banjaran, Bandung, terima kasih. Lagu yang diinginkan Indra Lesmana, Kiarina, dan Richard Mark, and the Summer Nights. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat K-Light. Kemudian sahabat Retno Puji Rahayu, selamat malam juga, terima kasih. Justin Timberlake, Cry Me a River ya. Oke, terima kasih. Kemudian tiga sahabat, Raihan Ramadian, terima kasih WA-nya. Kemudian sahabat Syam Edi atau Kang Syam, waalaikumsalam warahmatullah, selamat malam juga. Terpuruk di sini Club Project, salamnya buat yang lagi siaran, selamat bertugas, sehat selalu, terima kasih. Buat semua sahabat K-Light FM, spesial buat istri tercinta ya. Oh ya, lagunya diganti jadi Yogyakarta. Oke, dari Crowd Project juga ya. Kemudian Chenonon, terima kasih. Lagunya Many to Many Genesis dan Berapi Alam sudah kita dengarkan. Oke, kemudian juga sama Sugerto ya. Terima kasih, selamat malam juga. Semoga juga masuk Gertu dalam lindungan Allah SWT, sehat selalu juga. Lagunya My Love dari Westlife. Terima kasih Mas Gertu. Dan untuk yang lain silakan. Oh, ada Dr. Samboja, terima kasih dok. Lagunya You Are the Best in My Life buat Jasmine. Oke.

107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah berada di bagian ketiga atau paruh terakhir dalam Soft Sensation. Terima kasih untuk sahabat semua yang terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan terima kasih yang sudah juga mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972. Oke, terima kasih Om MD mencarat tadi di Suryalaya Buah Batu Bandung. Lagunya No More Lonely Nights dari Paul McCartney. Insyaallah hadir ya. Sahabat Sandi Kustejo di Banjaran Bandung, terima kasih kembali WA-nya Setiat Mudiwati, satu jam saja dan surface the first time. Salam-salam buat penyiar, kru dan sahabat K-Light. Kemudian sahabat Iki Adrian Sahar, terima kasih WA-nya. Kita carikan informasi nanti ya mengenai lagu Cinta Putih kata Bagaskara versi jazz. Kita akan coba cari tahu. Terima kasih. Kemudian sahabat Anton di Pasteur juga terima kasih WA-nya. Oh, sudah lagunya Michael Bolton. Say that I love you but I lie. Oke. Okay. Yang berikutnya sahabat Gina ya. Don't look back in anger. Oasis juga sudah kita dengarkan. Dr. Samboja, terima kasih. Sahabat Retno, Puji Rahayu. Sahabat Rehan Ramadian. Kang Syam, Edi. Cendonon, Mas Sugiarto. Sahabat Hendra Nugraha. Sahabat Novi. Sahabat Nabilan Rafif, Jakarta Timur. Sahabat Anto Sarija di Bandung. Sahabat Doli Kusuma, Ibu Edith Ciwaruga Bandung. Sahabat Herman Permata. Sahabat Yunintris. Sahabat Sony. Terima kasih semuanya.

Dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Terima kasih sahabat K-Light semua yang masih terjaga mendengarkan melalui radio di 107.1 FM. Juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Ada Kang Syam Edi ya, terima kasih. Masih kita berkomunikasi, dan tentunya juga untuk sahabat yang sudah mengirimkan WA, ada sahabat Gina, sahabat Jarot atau MD, sahabat Sandi Kustejo, sahabat Iki, Andrian Sahar, sahabat Anton, Dr. Samboja, sahabat Retno Puji Rahayu, sahabat Rehan Ramadian, Cenonon, Mas Sugiarto, sahabat Hendra Nugraha, sahabat Novi, sahabat Nabila Rafif, Jakarta Timur, sahabat Anto Sarijadi, sahabat Dodi Kusuma, Ibu Edit, sahabat Herman Perwata, sahabat Julin, sahabat Sony, terima kasih semuanya.

Sahabat Kelight, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru Kelight mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. Insyaallah besok kita kembali bersama pagi hari dengan Murat Al-Quran. Dilanjutkan salam fajar pukul 5.30 bersama Ustadz Sunija. Anda bisa bergabung melalui Zoom dengan link s.id/KLITEID. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan.

0: Enggak, Pak. Bisa dimulai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ana alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat kilat yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa menambah ilmu kita. Dan kali ini kita akan bahas mukjizat Al-Quran, mukjizat surat terakhir, yaitu surat An-Nas. Ya, betapa banyak kita sudah 114 kali pertemuan kita membahas tentang mukjizat, dan itu belum seberapa. Karena dari 114 surat, terutama surat Al-Baqarah, kita hanya membahas sedikit, sedikit saja. Pertemuan hanya 1-2 ayat. Padahal surat Al-Baqarah itu adalah yang terpanjang. Sehingga kita insya Allah setelah selesai ini kita mulai masuk lagi ke Al-Baqarah yang lebih detail. Karena kita hanya untuk membahas Al-Baqarah waktu itu cuma 1 kali pertemuan. Karena kita pengen tahu semua dulu. Seluruh surat dulu, baru kita masuk. Ya, yang lebih detail. Ya, itu juga mungkin tidak sedetail. Ya, tidak mungkin 1 ayat 1 hari. Ya. Nah, jadi, tapi dari sekian pertemuan kita 114 ini, banyak yang menjadi kita dapat pelajari, dan ternyata setelah digali kita tidak ada apa-apanya. Ya. Belum seberapa yang kita amal, belum seberapa yang kita fahamkan. Makanya nanti kita lebih agak lebih ini lagi supaya kita lebih paham, lebih menghayati ayat-ayat itu. Nah, sahabat kalian, kita masuk di surat yang ke-114, yaitu surat An-Nas, surat terakhir di dalam Al-Quran. Ya. Nah, ini memiliki banyak sekali keutamaan jika rutin kita membacanya. Ya. Dari mulai mendapat perlindungan Allah hingga menjadi obat. Surat ini memiliki 6 ayat dan termasuk kelompok surat Mu'awwidzatain. Ya. Surat Al-Mu'awwidzatain adalah surat yang terdiri dari 2 surat terakhir, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Al-Mu'awwidzatain sendiri diambil dari awalan kedua surat yang sama, menggunakan kata a'udzu. Kata a'udzu artinya aku berlindung. Ya. Jadi kita mohon perlindungan Allah. Ya. Baik. Ya. Ini sekedar contoh. Kalau kita mau bertamu, ternyata ada pagar tinggi, belum apa-apa menggonggong anjing. Ya. Nah, ya. Kalau kita panggil Tuannya dan kita berlindung pada Tuannya itu di belakangnya, nggak apa-apa tuh anjing. Tapi kalau kita ya, masuk ya, tidak ada yang punya rumah, digigitlah pasti. Nah, berlindung dari kata berlindung. Kita sering a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Aku berlindung dari godaan setan. Kita mohon pada Allah berlindung. Kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Tadi kepada Tuannya. Kepada yang memilikinya. Semua makhluk kan milik Allah. Termasuk setan, iblis. Kalau kita berlindung. Dari doa kita ini bukan iya Allah. Aku bisa melawan setan. Karena kita tidak bisa melawan. Maka yang terbaik adalah berlindung. Nah, jadi a'udzu itu aku berlindung. Ya. Dua surat ini selain mendapat julukan Mu'awwidzatain, juga disebut juga Mukasyafat. Yang artinya mampu membebaskan manusia dari sifat munafik. Ya. Jadi, ya, artinya ya kita lihat ini kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Jadi aku berlindung. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sekaligus adalah Malik, Malikin Nas, Raja manusia. Ya. Ilahin Nas, sembahan manusia. Tuhannya manusia, Rajanya manusia, sembahannya manusia. Ya, ini syaril waswasil khannas, dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi. Alladhi waswisu fi sudurinas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya. Minal jinnati wanas, artinya dari golongan jin dan manusia. Jadi ada dua golongan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, ada dua golongan. Yaitu golongan jin dan golongan manusia. Ya. Yes. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, ketiga ayat pertama itu merupakan sifat-sifat Allah. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia. Malikin nas, Rajanya manusia. Ilahin nas, sembahannya manusia. Itulah sifat rububiyah. Ya. Tuhan. Ya. Nah, jadi tiga itu adalah sifat-sifat Allah. Karena Allah adalah Tuhan segala sesuatu yang memiliki dan yang disembah oleh semuanya, maka segala sesuatu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, milik Allah, dan menjadi hamba Allah. Tiga sekaligus. Ya, segala sesuatu makhluk Allah, yang diciptakan oleh Allah, menjadi milik Allah, dan juga menjadi hamba Allah. Kita atau kepada orang yang memohon perlindungan diperintahkan agar dalam permohonannya itu menyebutkan sifat-sifat tersebut agar dihindarkan dari kejahatan godaan yang tersembunyi, yaitu setan, yang selalu mendampingi manusia. Karena sesungguhnya tiada seorang manusia pun melainkan mempunyai Korin. Korin itu pendamping dari kalangan setan yang menghiasi perbuatan-perbuatan fahisyah, fahisyah hingga kelihatan bagus olehnya. Jadi ada selalu yang mengikuti kita, baik setan maupun malaikat. Dan setan itu tidak segan-segan mencurahkan segala kemampuannya untuk menyesatkan melalui bisikan dan godaannya. Dan orang yang terhindar dari bisikan hanyalah orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sering dibisikin. Ini di perempatan nih. Ada yang minta-minta. Bisikin, jangan. Jangan dikasih, dia masih muda kok. Bisikin. Ah, muda barangkali belum ada kerjaan. Itu buktinya. Bajunya bagus. Bisikin lagi. Ya, dasar malas. Itu bisikan tuh. Kita mau berbuat baik dibisiki macam-macam. Ya. Jadi banyak sekali kita dibisiki mau menolong. Bisiki lagi. Nanti kalau ditolong, dia tuh sombong tuh. Akhirnya nggak jadi nolong. Bisikan-bisikan itulah. Makanya kita sering sebelum tidur membaca Kul wallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, dan kul a'udhu birabbin nas. Supaya tadi. Oke. Okay. Sebab turunnya surat An-Nas ini sama. Jadi dua surat ini turun sama. Kul a'udhu birabbil falaq dan kul a'udhu birabbin nas. Turunnya sama. Ya, karena apa? Karena Rasulullah menderita sakit yang sangat parah. Ya. Sakit yang sangat parah. Sehingga turun dua malaikat untuk menjenguk. Ya. Yang satu malaikat duduk searah kepala. Yang satu malaikat duduk di bagian kaki. Yang di bagian kaki nanya, kenapa ini? Apa yang terjadi nih? Kata malaikat yang searah kepala ini, disihir orang. Siapa? Labid Ibnul As'ad, orang Yahudi. Di mana sihirnya itu? Di kepala. Ya. Dan itu dia masang sihirnya di sebuah sumur milik si Fulan ada di bawah batu. Sehingga diperintahkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk mengambil itu benda sihirnya itu. Coba. Si tempat bendanya jauh. Yang kena. Nah, jadi luar biasa ini.

yang tidak ini. Sihir di mana-mana, ditepuk. Ada ini, saya dapat, saya lupa ya, dikasih dari siapa. Hati-hati, terutama di angkot atau di mana saja yang suka mau nepuk, atau bisa juga macam-macam lah. Ya. Bagaimana untuk ini? Kalau kita sudah mulai agak curiga, pandang itu matanya, pandang dahinnya, dahinnya pandang. Dan kita bayangkan di situ ada tulisan Allah, Allah, Allah, Allah. Tahan. Matanya jangan berkedip supaya ya, melawan kedipan mata orang itu. Ini sudah dipraktekkan. Ada istri saya pernah, wah ini kelihatannya ini dari tadi ini ngincer terus. Kebetulan keluar dari bank. Ya sebetulnya ngambilnya nggak banyak. Tapi kelihatannya sudah diincer. Pandang, ya, akhirnya, ya, udah kabur. Nah, ini salah satu, karena bisa saja ditepuk itu. Ya, saya kan pernah cerita, atau mungkin belum. Waktu di Malang, saya nyaris itu, dia menawarkan jam tangan Rolex, padahal jam, kalau saya angkat itu ringan, ya. Mau suruh beli kita. Sudah itu nggak bisa. Itu suruh tukeran. Mintanya waktu itu, wah, udah berapa juta tuh. Ya. Jadi dia jadi karena saya memang tidak cukup uang waktu itu. Jadi sahabat Glenn, ada setan-setan itu yang berwujud manusia maupun jin, itu melakukan bisikan-bisikan. Ya, kita kan sering melakukan kegiatan yang islami, ada bisikan. Jangan. Nanti kata orang bagaimana? Itu semua. Ya, mau menolong, jangan. Itu belum tentu. Bisikan-bisikan. Ya. Saya kemarin memberikan kepada yang karyawan, ya, hati-hati, ya, kalau menerima. Yang paling berat bukan minta, ya sekarang itu ada suap macam-macam itu, yang paling berat itu menolak, menolak pemberian, menolak pemberian, minta masih malu, aduh maaf, tapi begitu diberi sesuatu yang besar, nah, itu. Ini kan banyak tertangkap, itu kan begitu. Besar, wah, emas 1 kilo nih. Bisikan setan, ambil, kata setan. Nah, sobat kelihatnya. Gitu. Yang paling berat adalah menolak pemberian. Itulah yang terjadi. Sehingga ada suap, penyuap, dan sebagainya. Mohon maaf. Baik, kita lanjutkan. Keutamaan membaca surat Anas menjaga dari keburukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, bacalah kul huwallahu ahad dan al-mu'awizatain. Al-Falq dan Anas di sore hari dan pagi hari sebanyak 3 kali, niscaya engkau akan terjaga dari segala sesuatu keburukan. Baca. Ya. Ini baca. Ya. 3 surat ini. Ya. Oke. Yang kedua, mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim yang hendak memohon perlindungan dianjurkan baca surat An-Nas. Dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an mengumumkan bahwa Rasulullah pernah bersabda kepadanya, wahai Uqbah, maukah ku beritahukan kepadamu sebaik-baik surat yang dibaca?

0: yaitu kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Wahai Uqbah, bacalah keduanya setiap kali engkau akan tidur dan setiap engkau bangun. Tidaklah seseorang meminta dan tidaklah seseorang berlindung dengan surat seperti itu melainkan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Hakim. Yang ketiga, mengobati berbagai penyakit. Berkat surat Anas juga dapat memberi manfaat sebagai obat ketika sakit. Imam Malik meriwayatkan dari Isyak radhiyallahu an bahwasanya jika Rasulullah SAW merasa sakit, maka beliau membaca untuk dirinya Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, dan meniupkan. Dan ketika rasa sakitnya semakin parah, maka aku yang bacakan kepada beliau Al-Mu'awwidzatain, lalu aku mengusapkan tangan beliau kepadanya dengan mengharapkan berkahnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud.
1: Ustaz, ada pertanyaan jadi, di Zoom. Seperti
0: banyak ini. Sekali keutamaan yang luar biasa.
1: Ustaz, ada pertanyaan di Zoom. Ya. Di Zoom ada pertanyaan
0: jadi, sahabat pilihan yang saya hormati. Ya, jangan lupa, tiga surat terakhir itu kita baca untuk perlindungan kita. Kalau sudah kita baca, lalu juga terjadi, yaitu sudah takdir namanya. Berarti Allah menguji kita. Ya, menguji kita. Misalnya, ya, sudah kita baca surat itu, ketipu juga. Ya sudah itu. Itu ujian. Orang-orang sufi itu kan sampai dengan dia minta diuji. Wah, kalau kita nggak berani nih, orang sufi itu minta diuji. Ya Allah, udah lama nih nggak diuji. Karena dengan ujian itu semakin tinggi nilainya. Kalau kita kan ujian, ya mau lulus sarjana atau S2, S3, ujian. Kita kan jarang minta. Karena kata rasa belum siap. Itu ujian. Tapi kalau kita siap, wah, apalagi. Kalau sudah mau, maaf, sudah tesis apa. Wah, kalau saya tidak minta ujian nih, telat nih. Bisa 6 bulan lagi. Nah, kadang kalau kita memang minta diuji supaya kita naik tingkat. Jadi, kalau kita sudah berikhtiar, berdoa, supaya kita terhindar dari itu, dan ternyata kejadian, kembali. Oh, itu takdir. Segala sesuatu dari Allah, datangnya dari Allah, dan kembali kepadanya. Entang itu. Ya, maaf ini, kita juga sering bantu, wah, lenyap, ya, sudah, supaya kita tidak stres, kembali kita ini diberi dari Allah, ya sudah, kalau memang tidak kembali, ya itu Allah yang mengambil, dan Allah pasti menggantinya, kan ada ini, maaf. Kita contohkan rumah kita saja. Ya, jadi sedekah, infak dan sebagainya seperti itu jendela. Kalau ke semua rumah jendelanya ditutup, pintu ditutup, pengap. Makanya itu rumah kosong itu ditutup terus kan, pengap dan jadi rusak itu rumahnya. Padahal tidak ditempati. Banyak itu. Ya. Kalau dipikir-pikir kan tidak ditempati, tidak pernah dibuka jendela pintunya, kok malah tambah rusak, cepat rusak, berbeda. Dan ini kan sering ini di sebelah, di dekat rumah saya juga ada yang kosong.

darah yang dari luar masuk, yang dari dalam keluar, atau keluar dulu dari dalam, dari luar masuk, ya sebetulnya bersamaan, maka itu segar. Ya, segar kan? Karena apa? Yang di dalam udara yang jelek itu keluar. Sehingga itu berinfak, bersedekah, itu mengeluarkan harta yang panas dan diganti dengan harta yang sejuk. Nah, ganti. Jadi berputar itu. Diganti yang lagi. Sahabat kilat yang saya. Ya. Oleh karena itu, sering kita tadi bisikan-bisikan itu untuk tidak melakukan sesuatu. Sekarang kan repot. Ada yang kecopetan, takut. Diam aja itu di video itu kan. Ada perampok. Nggak ada itu yang bantu. Wah, setannya luar biasa ini. Sehingga orang tidak mau bantu. Bisikan setan yang luar biasa. Jadi, sahabat kilat, ya, tadi berputar, ya keluar, masuk. Kita juga akan bernafas. Kita hirup oksigen, kita keluar CO2. Ya. Masuk yang bagus, keluar yang jelek. Itulah sebetulnya kita belajar dari tubuh kita mengeluarkan CO2, mengeluarkan yang jelek-jelek tadi. Dan yang masuk adalah yang bagus. Jadi sahabat kalian, itulah ya mukjizat daripada surat Al-Mu'adzabatain. Ya, dua surat, Kul a'udzu birabbil falaq dan Kul a'udzu birabbin nas, agar jangan ditinggalkan. Ya, supaya kita terhindar dari itu. Ada saja, ya. Kalau kita dihindarkan oleh Allah, ada cara Allah. Entah bannya kempes, entah terlambat, macam-macam. Dan itulah yang terbaik. Pelajaran berharga bagi kita. Bahwa kalau kita kehilangan sesuatu, semua datang dari Allah, dan mungkin Allah itu mengambil itu, karena dari sudut pandang Allah itu kurang baik, diambil dengan cara Allah, diganti, ya. Sehingga apapun yang terjadi kita diajarkan pantas. Kita ini bangsa Indonesia sering, ya, ini ada orang celaka masih bilang untung, untung cuman keserempet, ya, untung kesenggol. Itu sebetulnya itu pelajaran bagi kita. Dalam ajaran kita semua alhamdulillah, ya, alhamdulillah, ya. Kenapa? Ya karena tadi semua milik Allah. Kita diuji kembali kepada Allah, alhamdulillah Allah masih mengingat kita, memperhatikan kita. Demikian sahabat kilat, alhamdulillah 114 surat sudah kita bahas mukjizatnya, keutamaannya, hikmahnya. Ya. Dan mudah-mudahan kita kembali lebih detail lagi dari surat Al-Baqarah. Kemarin karena hanya satu kita pilih saja yang kira-kira ini dari surat Al-Baqarah. Tapi kita kembali karena surat Al-Baqarah itu panjang, banyak, maka mukjizat yang terkandung tentunya ini sangat-sangat luar biasa. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu a'lam bi'l-hadits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107.1 K Light FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat K Light. Senang sekali saya Adil Paulana bisa temani Anda di pagi hari ini di tepat di akhir bulan Juli. Jumat kita ya, 31 Juli 2026. Insyaallah kita akan bersama-sama hingga jelang pukul 9 pagi nanti dengan aneka informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi K Light dan tentunya informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis. Dan juga ada salah satu program acara baru yang akan kami persembahkan untuk sahabat-sahabat K-Light, yaitu acara yang tentunya menggugah ya motivasi kita ya. Dan tentunya Pak Asep Ridrid karena akan menemani Anda di pukul 7 lewat 30 menit nanti.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: K-Lite FM, Bandung's inspiring sound. Sahabat K-Lite, nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan sulit keluar dari tren pelemahannya di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global dan sejumlah tantangan dalam negeri. Pada perdagangan Kamis kemarin, 30 Juli 2026, kurs rupiah di pasar spot ditutup melemah Rp38 atau 0,21% menjadi Rp18.111 per dolar Amerika. Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate justru menguat tipis Rp9 atau 0,05% ke level Rp18.078 per dolar Amerika Serikat. Meskipun kurs JISDOR menguat, kenaikan tersebut belum mampu membalikkan tren pelemahan rupiah yang terjadi sepanjang pekan terakhir. Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Usaibi menilai meningkatnya ketegangan politik di Timur Tengah menjadi salah satu faktor utama yang menekan mata uang negara berkembang termasuk rupiah. Eskalasi konflik di kawasan tersebut mengancam kelancaran pasokan energi global akibat penutupan jalur perairan strategis dan blokade laut. Di sisi lain, keputusan Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed, mempertahankan suku bunga acuannya juga semakin memperkuat posisi dolar Amerika Serikat. Sebagaimana informasi, The Fed kembali mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 3,50 sampai dengan 3,75%. Meski demikian, pasar menilai sinyal kenaikan suku bunga masih cukup kuat sehingga prospek pelonggaran kebijakan moneter belum sepenuhnya pasti. Keputusan itu diumumkan oleh The Fed pada hari Rabu 29 Juli lalu waktu Amerika Serikat atau hari Kamis dini hari usai menggelar rapat Federal Open Market Committee selama 2 hari. Ibrahim menyoroti pernyataan Ketua The Fed, Kevin Warsh,